dalam mewujudkan Indonesia maju. Tema tersebut mencerminkan semangat membangun ASN yang sehat, profesional, dan berintegritas sebagai pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung mengajak masyarakat khususnya perempuan untuk mengikuti vaksinasi HPV sebagai langkah pencegahan kanker serviks. Menurutnya, kanker serviks masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan, sehingga upaya pencegahan melalui vaksinasi dan deteksi dini sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tersebut. Gerakan Sejuta Vaksin HPV juga menjadi implementasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta semangat bangga melayani bangsa. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Lampung berharap kesadaran ASN terhadap pentingnya pencegahan penyakit melalui vaksinasi semakin meningkat sehingga tercipta budaya hidup sehat yang mendukung pelayanan publik yang lebih optimal. Beranjak mit informasi saibari, komunitas seni Tapahana dari Kabupaten Badung merekonstruksi 5 musik gamelan tua karya Maestro Iwayan Lotring dalam ajang Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Koordinator pementasan komunitas seni Tapahana mengatakan, persiapan memakan waktu sekitar 2 bulan dan proses rekonstruksi ini melibatkan pencarian narasumber di desa untuk mengulik kembali karya-karya asli sang maestro. Komunitas seni tersebut mementaskan 5 karya dari almarhum Maestro Iwayan Lotring, yaitu Tabuh Kawitan Khas Kuta, Tari Legong Kraton Lasem, Tabuh Solo Khas Kuta, Tari Legong Smarandana, dan Tabuh Sekar Gendot Khas Kuta. Penampilan pergelaran rekonstruksi gamelan tua di Pesta Kesenian Bali 2026 ini dilakukan demi menghidupkan kembali warisan seni klasik yang nyaris punah di tengah modernisasi pariwisata Kuta. Pementasan ini didukung oleh 25 orang penabuh dan 5 orang penari dengan menggunakan media gamelan palegongan Saih 5. Pementasan seni klasik yang digelar di panggung budaya tersebut melibatkan puluhan seniman muda berbakat yang membawakan kembali struktur repertoar asli Kuta. Proses rekonstruksi gending ciptaan maestro legendaris asal Banjar Tegal Kuta itu memerlukan waktu riset yang panjang guna melacak detail aransemen lama. Karya-karya sang maestro Kuta itu diakui memiliki keunikan musikal yang sangat spesifik dan memerlukan teknik pukulan tingkat tinggi bagi para penabuh modern. Kendati menghadapi tingkat kesulitan tinggi, seluruh pemain pada akhirnya mampu menyuguhkan performa apik berkat disiplin latihan ketat selama 3 bulan. Demikian wakca jam 7, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih menamu akhi pagu nangis kon perempat FM di 88,5 MHz ya. Amalia kali sinji ngancai menamu akhi pagun di helauni pagi rani. Dan lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara Amalia hadirkan, Amalia putarkan di pagi hari ini hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan menamu akhi seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya Dieng Culture Festival itu udah nggak asing lagi gitu ya. Dan setiap tahun ini selalu dirayakan, tapi beberapa tahun yang lalu itu sempat ditiadakan gitu ya, tentunya dengan berbagai faktor gitu. Nah, di tahun ini, di tahun 2026 akan kembali digelar yang namanya Dieng Culture Festival pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Festival budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dataran tinggi Dieng ini menghadirkan beragam atraksi budaya nih minak muah ya. Kemudian ada juga seni, ada musik, ada juga tradisi khas yang memang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Tahun ini penyelenggaraan menyiapkan sejumlah inovasi baru termasuk melibatkan peserta secara lebih aktif dalam berbagai rangkaian acara. Ya, Ketua Pelaksana Dieng Culture Festival 2026 mengatakan bahwa festival tahun ini akan menghadirkan kolaborasi dengan komunitas kreatif, lalu ada juga petani kopi, seniman, pelaku budaya, hingga komunitas musik jazz Indonesia. Ya, minak muahi, tentunya yang menjadi salah satu perhatian adalah keterlibatan peserta dalam kirab budaya Nusantara. Jadi nanti para partisipan ya ini juga bisa mendaftar untuk mengikuti kirab budaya ini dengan mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Nah, panitia nantinya akan melakukan proses kurasi untuk memilih peserta dengan kostum adat terbaik. Dan selain kirab budaya, para peserta juga bisa mengikuti berbagai aktivitas lain seperti melukis caping, kemudian ada festival kopi Dieng, ada aksi Dieng bersih, penerbangan lampion maksud kami, dan juga beragam kegiatan budaya lainnya. Nah, minak muahi, berbeda dengan festival musik pada umumnya, Dieng Culture Festival ini tidak menjual tiket masuk biasa gitu ya, melainkan paket partisipan. Jadi pembeli paket ini gak cuman memperoleh akses acara, tapi juga bisa menjadi bagian dari rangkaian festival gitu ya. Kemudian paket partisipannya ini bisa dibeli di mana sih gitu ya. Jadi paket partisipannya ini bisa dibeli secara resmi melalui situs penyelenggara ya, festivaldieng.id, kemudian juga platform penjualan tiket yang bekerja sama maupun juga biro perjalanan resmi mitra Dieng Culture Festival. Dan waktu pembelian tiketnya nanti akan diinformasikan melalui laman Instagram @festival_dieng. Jadi minat muahi harus cek berkala gitu ya di Instagram ataupun juga di situs penyelenggara festivaldieng.id untuk bisa membeli tiket dari Dieng Culture Festival.

0: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

0: ada jemanya di rumah nih ya. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mo ne? Kenapa nyam ada pokok pisau kabok ngaku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mo api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hamo pisau, ini kan pisau ini lah dingka.
0: Bebat rumput mana kapacang, udah kapisau ini. Ya panjang Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung.
2: Ini candung apa tapi kon juku nang bebat-bebat juku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
0: Iya. Iya yo. Oh. Coba Minan, yang mana tuh candung?
1: Coba bilangin aku lepas.
0: Heeh.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah.
2: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah. Jo.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Rompat FM, suara budaya.

Terima kasih Mina Muakhi, Pak Gunung Eskon, Perempat FM di 88,5 MHz. Mina Muakhi, seru ya pagi hari ini karena ada pertandingan bola yang sedang berlangsung, yaitu Portugal melawan Kroasia, dan untuk skor sementara itu satu sama, draw atau seri gitu ya. Tentunya Mina Muakhi, kalau sedang ngomongin soal Piala Dunia itu pasti dirasakan gitu ya oleh semua orang gitu kan, baik dari anak kecil gitu kan sampai orang dewasa gitu, Mina Muakhi, semuanya ikut bersuka cita walaupun memang Indonesia tahun ini belum ini ya, belum berkesempatan gitu kan untuk masuk ke Piala Dunia tahun ini. Mudah-mudahan 4 tahun yang akan datang Indonesia bisa masuk ya, amin. Ya, masih Amalia temani Mina Muakhi dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara, Mak Pagun, Delom, Helauni, Pagi Kani, Mina Muakhi. Dan informasi di Pagi Kani Sinji, Dinas Kebudayaan Bali ini melestarikan budaya yang sejak dahulu hadir melekat di permainan anak saat Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Kepala Bidang Tradisi Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Bali mengatakan bahwa pada sesi Jantra Tradisi Bali Pesta Kesenian Bali 2026, permainan anak yang dilombakan adalah metajok, terompah, dan gala-gala atau hadang ya. Dan juga dikenalkan permainan tradisional keli-kelian dari Kabupaten Bangli. Permainan tradisional ini Mina Muakhi dipilih karena berkaitan dengan tema festival seni terbesar Bali tahun ini, yaitu Atma Kerti atau penyucian jiwa. Permainan-permainan ini adalah warisan leluhur yang semakin hari justru semakin tidak dikenali oleh generasi muda gitu ya. Dan dalam upaya melestarikan permainan anak tradisional di Pesta Kesenian Bali 2026, Dinas Kebudayaan Bali memandang yang menjadi tantangan adalah anggaran kabupaten kota, karena setiap permainan itu butuh banyak anak dan diperlukan juga anggaran pendukung selama latihan hingga lomba. Sementara kemampuan kabupaten kota di Bali terbilang tidak rata, seperti Denpasar, Badung, dan juga Gianyar ini dipastikan bisa mengikuti seluruh lomba atau pentas jantra tradisi Bali, tidak seperti di Karangasem yang harus memilih gitu kan mana yang sanggup dianggarkan dan juga tidak. Nah, Mina Muakhi, karena setiap permainan itu memerlukan banyak anak gitu ya, maka diperlukan juga anggaran pendukung gitu kan selama latihan sampai ke sesi lomba gitu. Namun walaupun seperti itu, diharapkan tidak menyurutkan semangat pelestarian permainan tradisional rakyat di daerah masing-masing, tidak terbatas hanya di panggung pesta seni saja. Karena yang namanya permainan tradisional itu kan sejak dahulu ada gitu ya Mina Muakhi, dan harapannya itu generasi sekarang itu juga tetap melestarikannya seperti itu ya. Ya, tentunya kami masih akan terus menemani Mina Muakhi di Helauni Pagi Kani.

Pemerintah daerah memberikan dukungan dalam pelestarian hutan Ranjuri dengan ekowisata sebagai promosi, termasuk adanya sentuhan terhadap pemberdayaan masyarakat di masa mendatang. Hutan Ranjuri memiliki luas wilayah mencapai 9 hektar dengan usia hutan tersebut sekitar 600 tahun.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur memperkuat ekonomi kreatif melalui Festival Inovasi Produk Daya Tarik Wisata yang melibatkan puluhan pelaku UMKM di Surabaya. Mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif mengatakan Festival Inovasi Produk Daya Tarik Wisata merupakan bentuk komitmen Pemprov Jawa Timur bersama DPRD setempat dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif. Festival yang berlangsung selama 2 hari itu menghadirkan sedikitnya 20 tenan UMKM dari Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Berbagai produk unggulan dipamerkan. Mulai dari kopi khas Nusantara, coklat, teh, makanan, olahan, kebab, hingga aneka cemilan. Suasana festival juga dimeriahkan penampilan musik yang menarik antusiasme pengunjung. Festival tidak sekedar menjadi ajang pameran, tetapi juga sarana membangun ekosistem yang mempertemukan pelaku usaha dengan pasar, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi ekonomi kreatif Jawa Timur. Demikian Wakca Jam Walu, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Bi api lah, weh.
1: Cepatnya sogen jajak puhin uci zaman ni.
0: Wah, pinji ya?
1: Kena kenambi kan jajak bebes. Ngalu inci. Ini jenis benda-benda semak pernah kuliah, anjir lah.
0: Wah, unik ni handoh, ya. Alah, jisa. Jimat mo, jimat ngakun mo, jisa. Alah, jenis ku kaya, anjir, kan?
1: Jikan tengah lu kutian kan jak bubukah lemban Tuhan.
0: Serius kau yang kasih?
1: Nyak beberesan ngahalu hinji. Injuk-injuk ini jadi koin zaman itu. Wah, hinji sayo?
0: Hinji sayo cagar budaya, hinji sayo.
1: Iya tah?
0: Cagar budaya. Jadi jual mahal kau sih.
1: Cocok kau sih.
0: Jual di online kau sih, hinji sayo. Nyak lutukan kau sih.
1: Tapi mulai, jikan denya.
0: Jadi ku cak enak sih. Ngahalu jadi jual. Dan cocok haji pak kali nih kau sih.
1: Iya tah?
0: Allah sekalinya nih ku teluk kali sih.
1: Nyak kami sabah kau.
0: Hah? Nyak nutukan yo sih. Nyak kebahagiaan mana sih? Ku lapor kon niku sih.
1: Oh, niku mulai niku mesti. Enggak injekan dinyak tengalan senyak singa halu niku.
0: Lapor ini ku mah ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodo niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dasar.
1: Mit lapor ke mit nyak ngapain mit lapor ko.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.

Mina Muari Anak Krakatau ini merupakan gunung api aktif tipe A ya, dan berada di perairan Selat Sunda yang secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Meskipun demikian, pengamatan Gunung Api Anak Krakatau ini dilakukan melalui dua pos pengamatan gunung api, yaitu pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dan juga pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau di Pasauran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sejak 1 Juni 2026, satelit Sentinel memperlihatkan adanya emisi gas SO2 dan anomali panas, serta pemunculan titik api di kawah sejak 10 Juni 2026. Gejala ini disertai dengan pemunculan asap dari kawah dengan intensitas cukup tinggi dan juga peningkatan jumlah gempa yang berasosiasi dengan gempa vulkanik dangkal ya, secara signifikan. Dan dalam dua hari terakhir pada tanggal 18 dan 19 Juni 2026 jumlah gempa hembusan hybrid atau fase banyak dan low frekuensi meningkat drastis dengan rata kejadian lebih dari 50 kali dalam setiap hari. Meskipun tidak disertai dengan peningkatan gempa vulkanik yang berasosiasi gempa dalam dan deformasi, peningkatan gempa yang berasosiasi dengan gempa vulkanik dangkal mengindikasikan adanya dinamika magma Gunung Api Anak Krakatau di bagian permukaan. Nah, menurut data yang dirilis oleh PVMBG selama periode tanggal 16 hingga 2 Juli 2026, terekam 740 kali gempa hembusan, 24 kali gempa harmonik, 247 kali gempa low frekuensi, 520 kali gempa hybrid atau fase banyak, kemudian 16 kali gempa tremor menerus, 2 kali gempa vulkanik dangkal, 3 kali gempa vulkanik dalam, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 5 kali gempa tektonik jauh. Sementara itu, stasiun Tilmeter Tanjung memperlihatkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam skala rendah. Nah, pada tanggal 26 Juni 2026, intensitas gempa hembusan ini semakin meningkat, Minak Muahi, disertai dengan peningkatan intensitas asap kawah berwarna kelabu dengan muatan abu vulkanik tipis mengarah ke barat laut. Asap ini terdeteksi satelit yang dioperasikan oleh Volcanic Ash Advisory Centers Darwin, Australia. Grafik real-time seismic amplitude measurement secara umum terlihat berfluktuatif dengan energi rendah. Mulai tanggal 30 Juni 2026 cenderung memperlihatkan peningkatan dalam skala rendah. Sementara itu, petugas PVMBG Pos Pantau Desa Argo Pancuran mengatakan pada hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 14:05 waktu Indonesia Barat telah terjadi erupsi Gunung Api Anak Krakatau Lampung dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 200 meter di atas puncak atau kurang lebih 357 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi kurang lebih 20 detik ya. Dan Minak Muaki, berdasarkan hasil analisis dan juga evaluasi secara menyeluruh, maka tingkat aktivitas Gunung Api Anak Krakatau atau ini dinaikkan levelnya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga terhitung mulai tanggal 2 Juli 2026 pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, dengan rekomendasi pada level 3 siaga yaitu masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau dan pengunjung atau wisatawan atau pendaki tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Para nelayan juga diharapkan
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, dan lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat. Masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung dihimbau untuk tetap tenang dan jangan mempercayai isu-isu tentang erupsi gunung api Anak Krakatau yang akan menyebabkan tsunami, serta dapat melakukan kegiatan seperti biasa dengan senantiasa mengikuti arahan BPBD setempat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
2: Iya, kenapa emangnya?
1: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
2: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
1: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
2: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Ya, Minak Muakhi, Kementerian Pariwisata ini mendukung pelaksanaan program sertifikasi halal yang menyasar para pelaku usaha di daerah wisata untuk meningkatkan layanan wisata ramah muslim. Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa Kementerian sejak tahun 2025 ini berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH untuk memfasilitasi pelaku usaha di desa wisata mengakses layanan sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis atau sehati. Nah, Minak Muakhi, program sertifikasi halal tersebut menyasar pelaku usaha mikro dan kecil di 1.500 desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga akhir Mei 2026 telah diterbitkan sebanyak 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata melalui program tersebut. Penyediaan produk dan layanan yang memenuhi standar halal dan memiliki sertifikat halal dari BPJPH dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata ramah muslim dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Selain menjalankan program layanan sertifikasi halal di desa wisata, Kementerian Pariwisata juga bekerjasama dengan BPJPH untuk menyosialisasikan implementasi aturan mengenai kewajiban sertifikasi halal mulai Oktober 2026 kepada para pelaku usaha pariwisata. Sosialisasi penerapan aturan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha hotel, restoran, kafe, dan jasa boga serta asosiasi pengusaha, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lain dilakukan melalui Forum Komunikasi Industri Pariwisata. Kementerian Pariwisata dan BPJPH berupaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha pariwisata mengenai proses sertifikasi halal, kemudian juga meningkatkan ekosistem pariwisata ramah muslim, serta memperkuat daya saing industri pariwisata melalui penyediaan produk dan layanan yang berkualitas, aman, dan terpercaya bagi wisatawan. Kementerian Pariwisata mendorong pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan guna mewujudkan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

0: mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Nih, kantong plastik, ambil.
4: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
5: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
6: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
5: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
7: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih katung biasa belakang tas baribot.
8: Betapa kayaknya Indonesia. Satu benda, banyak nama.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

Ya, minat muakin dengan caso nyini di papun jangan ku timak kekasa. Selesai sudah Amalia ngancai minat muaki di helauni pagi kani. Kidang Amalia pagun ngancai minat muaki karena selepas waktu jam siwa ya di nemunyi mah. Jadi tetap nengiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.
2: Bina Muahi Bupati Biak Numfor Papua membuka Festival Biak Munara Wampasi pada tanggal 1 hingga 7 Juli sebagai salah satu kegiatan Karisma Event Nasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 2026. Bupati Biak mengatakan melalui Festival Biak Munara Wampasi menjaga adat budaya kita tetap lestari menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Biak Numfor. Festival ini merupakan momen untuk masyarakat adat Biak Numfor menunjukkan yang ada di wilayah adat Saireri bisa bersyukur kepada Tuhan meskipun tidak memiliki apa-apa tetapi mempunyai alam laut yang luar biasa, alam pesisir yang identik dengan pengembangan pariwisata. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya-upaya bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang pariwisata yang merupakan sektor unggulan bersama dengan sektor perikanan. Festival Biak Munara Wampasi 2026 diharapkan menjadi lokomotif ataupun penggerak dalam perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dan juga kabupaten sekitar yakni Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen. Festival ini harus terus dimatangkan agar ke depan dapat ditingkatkan menjadi perhelatan berskala internasional.

dan berdiskusi merumuskan strategi agar UMKM di Jawa Timur memiliki kemampuan bertahan, beradaptasi, dan bangkit lebih cepat saat terdampak bencana. Menurutnya, UMKM yang tangguh akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang lebih siap menghadapi bencana dan lebih cepat bangkit menuju masa depan yang berkelanjutan. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang dakwah minak muakin dari kancaso nyini di papun jenganan kuti putunggal luat jama amalia kali sinji di nemunyi mah ya untuk edisi hani jumahat tanggal 3 Juli 2026 ya. Kekalau minak muakin senyini dalam keadaan sehat ya, dan gue minak muakin saya gabung di acara nemunyi mah sinji dan cok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720988. Ham angkat pai telepon saya kadukuhu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabar? Api kabar Bang Senen? Alhamdulillah. Panas Bang, aja jono pagi.
1: Di
0: jamuni. Ah, ya Allah. Payuk dah, maaf ya piuk kalau sehat unyin weh. Agarnya lagunya siapa Bang? Didija uat lagu Titian Rindu, kadusina uat muni janji setia. Jama api lagi. Jama Amanda.
1: Janji yang rindu.
0: Titian Rindu, oke.
1: Tinggal Ros jaga bayar.
0: Semoga
1: sehat.
0: Dengan
1: pasti tentem. Alhamdulillah dengan sembah. Jadi di yang warna kita ini. Bunda sembah. Jadi apa suaran? Sirin petualang. Janji 2 Selatan.
0: Iyo.
1: Golden. Dasan Raja Bata. Basir Kasatane. Mama Kungfi. Datu Atin Tegoduren. Kado.
0: Kado Sinagawa.
1: Terima kasih Den.
0: Iyo, jama-jama Bang Senen.
1: Jaga kesehatan Nen.
0: Iyo, Bang Senen Muni, jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen Kadukuhu Munih yo di 2551112. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sabipun.
0: Iyo, api kabar Bang?
2: Sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagune di Dija uat apa jeno? Titian Rindu, janji setia Amanda Anca Alfarid.
2: Janji setia kak yo.
0: Janji setia.
2: Ayo pakai nikel sampah. Panggirin. Buat Mama Pungki nih. Buat Mama Marido. Mbak Nabila, selamat pagi. Buat Datu Atin. Rajawa, Atin Bolo-Bolo nih. Kak Evani, selamat pagi. Kakak Rayatin, di Senken, Kak. Daunin, Kak. Ya nih, selamat tugas. Lalu
0: iyo
2: RRI ini jayar udara kak.
0: Iya.
2: Jalan ke pasar bawah. Kita membeli roti. Ada kata yang salah, tolong jangan diambil hati.
0: Iyo.
2: Assalamualaikum tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya. Uat Edo di Teluk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam tabi pun.
0: Iya pun, api kabar niku.
3: Alhamdulillah sehat munyayan. Apa wo sehat wo.
0: Alhamdulillah sehat muni.
3: Alhamdulillah. Sehat wo.
0: Iyu sina sedikit lu setiap hari. Yo kan.
3: Betul. Lalu maring mak bangi wo.
0: Asli.
3: Lupa ngam lama duit. Mak bangi sama sekali. Ada kan agak nggak diapi nih Gun, ya, Mak Nyita wo.
0: Mak Nyita, Mak Nyita sih.
3: Iya asli wo, Mak Nyita api-api wo, kayak hamari le.
0: Oh, uli pahi yo.
3: Oh, oh pahi segala-galanya wo.
0: Ya Allah. Lisina dan buya-buya.
3: Iya betul wo. Makanya kita aja ngejaga aneh siapa ngejaga kesehatan emak muda aneh.
0: Muda selagi memang kitanya juga enggak forsir tubuh kita.
3: Iya betul sih wo, tapi tuntutannya tuntutan. Ini menimpah ruah wo. Kadang-kadang bingung ya wo ya untuk menyikapinnya kayak mana. Tapi
0: bisa,
3: bisa
0: kok.
3: Kita aja,
0: bisa ya. Kok. Daco, nah, daco, lelegohan.
3: Tapi lagi kan aduh di meja, aduh nepu wo, pusing banget kok wo. Curhat hati lah gitu ya Allah.
0: Oh, curhat pagi-pagi ay.
3: pagi-pagi am ya.
0: Sina lain lagi ge.
3: Lainnya beda.
0: Oh, beda. Api dah lagu newat lagu baru Amanda Anjal Farid Janji Setia Jama Titian Hindu.
3: Janji Setia galau.
0: Janji Setia Pak Yuki dah.
3: Kalau lagu Janji Setia jo ulun sejanji-janji setia do. Wat ni janji-janji kidang hampa wo.
0: Oh, ingkar ya.
3: Ya adulah semoga hak setia unyin nih.
0: Setiap tikungan ada. Iya.
3: Nah, betul, ada semua di atas meja.
0: Nota-nota ya kan. Tagihan 1, tagihan 2, tagihan 3, tagihan 4 ya kan. Kok harus makanya, dibayar terus nih gitu
3: kan. Waktu hadu liwat tanggal 5 dan hadu tenung waktu kirang kelima kong tanggal 5 jauh pusing kubuk juga.
0: Assalamualaikum Mawat Iyasa Kikuhu.
3: Yuk waalaikumsalam aneh. Oh.
0: Kening minum lah
3: awat wah gak ingin minum ham segeni kok gak dulu sedih. Aduh ya kan kening minum wah ya. Aduh aduh bangi wah ya kok aku huk tenggalan ya aduh bangi
0: payu kid.
3: Aduh lah wah salam ya semoga terlalu sehat. Pokoknya seunyin nih selalu diberi kesehatan unyin, selalu dilancarkan rezeki nih. Makai uo sekeluarga sehat-sehat muni, selalu dilancarkan rezeki uo sekeluarga, niatnya uo sekeluarga semoga gelu-gelu dekat di on.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun terima kasih. Terima kasih untuk curhatannya pagi-pagi ini ya Edo. Ki debah tanggal 5 ya sahane mak tenang. Ki adu di datas tanggal 5 tenang ya sahane. Yuk kan yuk payu kita. Siapa lagi minak muafi saya Pagun Haga gabung Pagun Daco yuk Amalia Pagun ngebuka teleponnya di 0721255112 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-7209-885. Masya Allah, tabarakallah, ada Uwo Sikop, Uwo Putri, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pagi Adik Kahu.
0: Iya, pagi. Apa kabar, Uwo? Sehat. Alhamdulillah.
4: Apa cerita nih Edo lagi pagi-pagi? Curhat.
0: Curhat ki kadu tanggal nguha keji di debah tanggal 5 iasa pening hane podoh hane lah kidang ki kadu di datas tanggal 5 hadu lega hane.
4: Iya podoh mikir kalau cicilan hane yuk.
0: Iyuh hane iya sih
4: di tanggal 5 kan lama cicilan kan. cicilan A, cicilan B, cicilan C.
0: Hanya
4: di atas tanggal 5, alhamdulillah cicilan harus dibayar.
0: Aku,
4: jadi cuma curhat doang ya.
0: Ya curhat. Aku di iasa kuku ngucap salam mawat. Iyo kan, biasanya kan ki haga kuku kan ngucapkan salam yo wa.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Biasanya lembut yo.
0: Aduh, Edo.
4: Gelah nih Edo Luni.
0: Edo Luni.
4: Adik bungsu. Adik bungsu.
0: Bungsu, iyo, saya paling Luni.
4: Iya. Kirim salam ya deh.
0: Iyo wah.
4: Ya, kirim salam jenah bakal nih Edo ya. Ada nih bakal topan mone. Belajar wah pai pandai lo deh, mon ayah usai nih kan.
0: Oh, sampai pandai wo?
4: Sampai pandai, malah waktu kapan wo nyenggol iya kan? Kadu wo selesai nyenggol, mama pun kiri. Telepon wo. Tapi ni kau nak kirim jauh ayah usi. Tapi tu. Tapi kita lihat
0: musik. Iyo.
4: Makin jenis, makin api asam lambung api-api nah.
0: Oh, patut. Uli pepikakani semakung nesina makuhuan monih wo. Iyo kekalau. Iyo kekalau lah yo diampuni segala dosanya.
4: Diampuni segala dosa-dosa nih. Ditempatkan di surganya Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Lanjut Payu.
0: Iyo lanjut.
4: Makanya Datu Atin, kepada Datu Atin musim degian waktu. Amun musim degian, kabar-kabar itu. Nanti wo jama udo cascus. Cascus agu udi.
0: Capcus.
4: Ngebeli tempoyak moni.
0: Nah,
4: beli tempoyak ngegoe tempoyak. Naga ngirim Amalia. Tempoyak dikeni petak ya kan?
0: Waduh.
4: Dicocol jama segupang.
0: Cocok sih.
4: Cocok nih. Iyo. Sabake wo itu kira musim dekian.
0: Ya Allah, kedemenan sama Liane yo.
4: Iya, soalnya Amalia kada nunggu tuh. Lanjut lo yo.
0: Lanjut.
4: Bakal Atin bolo-bolo, bakal kabarnya bakal Bang Narawi muni ya. Nurdin Pulau Sebesi. Bajarwo kuku ya. Bajarwo ne rajin biasanya kuku topan mene kaji. Kabarnya bakal kagiran. Ayo kagirin kagiran kam setunggaan di Lambani Medi. Hari Minggu kagirin kan di Gunung Batu kan. Di jam Lambani Medi.
0: Kang Irin.
4: Iya Kang Irin.
0: Bang Irin.
4: Kang Irin ditunggu yo. Jama Kang Maman mone yo di Pulau Sebesi yo. Bakal bunda-bundane, Bunda Samba. Mungki Ibu Ros.
0: Halo
4: Nabila yo. Ya, tapi sehat kok iya. Ya iso WA wo kok.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sehat. Seperti hati sehat lah gentay ji.
0: Iyo.
4: Sehat. Tapi lagi cuaca gurijikan, panasnya luar biasa. Dang lupa nginum si lamon. Tapi udah nginum es.
0: Iyo, sina temon.
4: Iya, kita cekin wae panas, wae handop. Dan wae panas, wae handop. Wae handop. Padahal bakal ada Heni Pulpa di Pulau Panggung. Bakal sunyi nih gue lah, si lagi monitor yo. Gue gagal nih agak absen say-say. Nanti si baki si nunggu di belakang maka mati benih nih bebayin aku. Lanjut gue nanti jang tembok. Bakal sunyi nih si lagi monitor ya. Salam kukut ke mawakenan jauwo. Lagunya nutukan gawo. Bakal Amelia nih tunggu gawo yo. Kita tuh atin ngabaki buat tepu ya.
0: Siap. Mantap. Uhuy.
4: Kata tepu ya jama segubai.
0: Mantap. Iyo jama-jama wo.
4: Tapi pun wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Wo Putri. Masya Allah. Ditunggu pokoknya Maya. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum. Oke, terputus, boleh telepon lagi ya di 255112. Nah, ini Datu Atin telepon tapi nggak masuk nih. Tuh, matiin dulu terus telepon lagi tuh. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Yakun.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, enggak siapa di Dipa?
5: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Bang Hamzah Yusuf.
5: Ini dengan enggak siapa ya?
0: Amalia di sini.
5: Amalia.
6: Bang Hamzah Yusuf.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, mau dengar lagunya siapa?
5: Lagunya apa ya tuh?
0: Lagunya ada Titian Rindu, terus ada juga Janji Setia sama Amanda. Yang mana?
5: Janji Setia.
0: Janji Setia, Pak Yu.
5: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mamba. Selamat. Mbak, siapa tadi?
0: Amalia. Pak, mohon maaf, radio, volume radionya boleh dikecilkan terlebih dahulu.
5: Radio digitalnya.
0: Iya. Betul.
5: Rindi Amalia ya.
0: Betul.
5: Salam kenal ya, baru pertama nih.
0: Iya.
5: Dengan Nona Trisma. Ya, lagunya tadi ada ya.
0: Janji Setia.
5: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya dari Bibi Amalia. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Ati. Untuknya semua tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat.
0: Iya.
5: Pagi menjelang siang untuk Mbah Bibi Amalia, selamat. Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Iya, mohon maaf Pak, tadi dari mana Pak? Dari Jambi.
5: Iya, dari Jambi.
0: Dengan Bapak Hamdan?
5: Hamzah Yusuf.
0: Hamzah.
5: Yang sering masuk di belajar Sumba Berendam.
0: Oh, iya. Oke, terima kasih Bapak dari Jambi.
5: Ya, tentunya Mbak Amalia, selamat pagi, sehat-sehat selalu, terima
0: Amin.
5: Kasih
0: banyak. Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, dari Jambi ya, sudah ikutan bergabung di acara Nemu Nyimah. Terima kasih sekali lagi ya. Uat Datu Atin, nah, diputuk, kidah. Pak Yu, halo, assalamualaikum, Datu.
7: Waalaikumsalam Amelia.
0: Iyo, api kabar tuh?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Ya, iba dan sehat jo mengan nasi padang suar rendang bangi yo.
0: Iyo, iyulah. Sinama, sinama bangi. Datu, datu, tuh.
7: Ya.
0: Halo.
7: Halo juga.
0: Kepahane Uwa Putri Pagun Uwat Mawat Sina Tempuya.
7: Oji gawo beno gawo kiadu musim. Pokone. Datu Uwa Putri lah
0: pokone.
7: Nang. Iyo. Kontak jama Datu.
0: Asik. Masya Allah. Datu hagan nges lagu siapa tuh? Di DJ Uat lagu Titian Hindu, Janji Setia, Jama Amanda, lagu baru Anja Alfarid.
7: Coba Pak Amanda kau lah.
0: Oke, siap.
7: Ame gua Iwo Putri Jeno, terima kasih atas senggolane. Malu pamone gelumunyai topan di kota Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Bang Basir di Ani Kemiling, Kang Maman Besi, Malupa Mone jomblo di Kota Agung, Bajak di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur, RT Suyoto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Mak Pungki Bos Dodol di Darussalam, Muan di Sukadana, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Asep di Lempasing, Nakan Umrah di Sukadana, Bang Bahar di Sukadana, Raden Mat di Sukadana, Ibu Ibu Rots di Kedamaian, Rohayat. Ntar gue seunyi negawa Amalia.
0: Oke, seunyi negawa.
7: Bepun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Datu Atin ya, sudah gabung juga di Nemuinyi mah. Minak muaki kadulamon ya, telepon saya Amalia angkat buat nom telepon ki nom penelpon minak muaki. Ham terdengi kepai lagune kekalau kanah dapo Amalia buka luat line teleponnya yuk.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mengenal moto Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: Iya, minak muaki ndai kanca sonyuni di papun jenganan kuti Amalia Pagun ngancai minak muaki di nemu nyima untuk edisi akan isinji ya kan di Jumat tanggal 3 Juli 2026 dan Amalia Pagun ngebuka line teleponnya di 0721255112 kayak moni di WhatsApp Pro 4 di 0811720985 ya minak muaki WhatsApp oke iya buat Bang Irin di Gunung Batu halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa sebaliknya Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya di DJ Uwat lagu cadang Anja Apriana kadusena uat ziapaku pengihan hati jama judu mak tengan Anja Alam Limau. Alam Limau gawo. Judu mak tengan yo.
1: Salam salam
0: yo.
1: Well, ya Mas Senen, mak lupa ya kalau sehat selalu ya. Ya Mak Nurdin, mana ya? Nabila, Cibi, Kang Maman, ya Mak Putri Rai Udo, ya. Ya Mak Zaini, ya mana? Ya Mak Ham, Riko, ya. Ya Mak Alvin Bolo Bolo, Topan, Edo, ya Mak Rara, Mak Imbal Ros, ya. Ya Mak Romli, dua kanan ya. Jeka, mak lupa, Bila, Sunan Munir, mana ya? Bapak Darman, mana ya? Jema terima, mana ya? Kalau sehat selalu, jema Epa menerima mana ya? Lupa mana ya? Pokoknya jema semuanya naya Amalia ya.
0: Iya bang.
1: Semoga sehat ya.
0: Panjang
1: umur, muka rezeki.
0: Amin, amin, amin.
1: Hati-hati.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, gue Bang Irin di Gunung Batu. Kadu gabung Moni di 255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985. Siapa lagi minat muahi saya Pagun Haga gabung selagi Amalia Pagun ngebuka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985.

Payu kidah merak muari kadu injut ni kadu madak mangidok lagi saya haga kuruan jadi Amalia akhiri sampai di sini ya kebersamaan kita di acara Nemu Nyimas. Sekali lagi terima kasih gua merak muari sunjini saya kadu gabung karena uat Bang Leon saya ngancai merak muari anjak pukul 10 togok pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ni Amalia pamit, Amalia kilumahap ki uat takoncap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

destinasi sejarah nasional. Pihaknya telah menyiapkan tim atau motor penggerak implementasi program dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas agar pelaksanaan berjalan secara terarah, efektif, dan terukur. Selain itu, juga diadakan diskusi kelompok yang melibatkan lintas sektor, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan masyarakat yang rutin digelar untuk menghimpun masukan, menyamakan persepsi, dan membangun komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan proyek perubahan. Pola perjalanan wisata lintas kecamatan juga akan disiapkan, salah satunya perjalanan wisata yang menghubungkan potensi sejarah dan budaya di Kecamatan Mentok dan Tempilang agar lebih terintegrasi. Melalui pola perjalanan wisata ini diyakini mampu memperluas sebaran kunjungan wisatawan, meningkatkan lama tinggal wisatawan, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai wilayah. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memperkuat konsolidasi dan kolaborasi dengan pemangku kesehatan setempat di tengah tantangan fiskal guna mendukung program prioritas kesehatan serta penyelesaian permasalahan kesehatan di daerah itu. Bupati Banyuwangi mengatakan telah bertemu dengan ratusan pemangku kesehatan mulai kepala puskesmas, direktur rumah sakit daerah dan swasta, pimpinan klinik, rektor perguruan tinggi kesehatan hingga organisasi kesehatan serta unsur BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar memperkuat kolaborasi untuk memastikan sumber daya yang ada fokus pada permasalahan kesehatan. Fokus program kesehatan di Banyuwangi saat ini adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian tuberkulosis dan HIV, penguatan pelayanan primer, kesehatan jiwa remaja, serta perlindungan kelompok rentan. Pimpinan rumah sakit daerah dan swasta juga diminta agar memperkuat komitmen zero penolakan pasien gawat darurat, serta rumah sakit juga bisa terintegrasi dengan puskesmas agar sistem rujukan terbangun dengan baik. Untuk perguruan tinggi dan organisasi profesi kesehatan, Bupati mengajak untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Para kepala puskesmas juga diminta menjadikan puskesmas garda terdepan sistem kesehatan serta memperkuat pelayanan promotif dan preventif, salah satunya memanfaatkan posyandu menjadi pusat deteksi dini masalah kesehatan masyarakat. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

Dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya

0: hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ku jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedang ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
2: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah mak pernah nyangga aku tetangga zaman ni ku.
3: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak bakai kemak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
2: Oh, tetangga mak wah sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku balak sekalian kandunya sah.
3: Nah mone, cak bang luangan. Hagang itok ke nuyuh duai balak. Kadu pak ni ku ngetok ke nuyuh mu dijuyuh lambanku. Hagang itok ke mone duai balak. Api-api, bang nangki banjak sapa sekena. Mawan ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku gagang ngetok ke nuyuh duai balak.
2: Wa usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku sinta hanyu. Nyinyak mengedok tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
3: Aca bang tambah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuwak-nuwak nu. Ijak pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ke yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
2: Pusing wa tetangga ku. Jaka duk kida. Penuh ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati mu.
3: Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak magang liat emak dija.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan

namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Baka. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Baka. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

0: Ya, selamat datang Minamogi ya. Jenama Minamogi di kantin Jama Ridia Malia dan saat ini si Kambang dengan Cani dalam program Masjid Menyima edisi 3 Juli 2026. Baiklah, kamu ke di layanan WA ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun. Enggak ada kokoan Bang Edo. Kenapa ragu-ragu ya?
1: Sehat Bang Leon.
0: Alhamdulillah Kabang nih Bang Leon sehat. Edo di Pak. Di Lamban atau di
1: Nguli, Bang.
0: Oh, Nguli. Bang Iwe Nguli ya.
1: Ya, alhamdulillah di Sukuhan Gawah, Bang.
0: Sukuhan Gawah ya, iya deh. Edo, ini
1: lagunya, Pak.
0: Lagunya saya kudu disiapkan ya. TKW Hilang Bala, Anda Saya Tuha Multi Devi dan Mutuko Kahaga Najila.
1: Ya, dan Mutuko Kahaga, Bang.
0: Dan Mutuko Kahaga.
1: Salamnya sama Kewa Putri sama Udo. Sama Bang Zaini, Ratu Ati, Ratu Lemo, Ratu Penata, Wong Putri sama Udo, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat Murni, Ayah Abdullah, Tapli, Sangka Empat di WKM. Buat Murni, Bang Riko, Bang Hampak, Basir, Ayah Gali, buat Ayah Senin, Ayah Nurdin, Bang Tampang, buat Murni, Ayah Ento, Rajawa, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda ini. Pokoknya makasih ini nih Bang Leon.
0: Makasih ini gak, wah iya.
1: Makasih Bang Leon nih, makasih waktu nih.
0: Sama-sama.
1: Semoga Bang Leon sekeluarga selalu di kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu dilancar sama rezeki ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Edo, sudah bergabung ya sama Propat RRI di Bandar Lampung. Iya, backsoundnya ya. Terlalu besar ya. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa gelang ini pagi?
2: Minanwati di Serengseng.
0: Oh, Minanwati. Apa kabar ini? Dawa gede siji.
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah Minan ya. Minan agak nulisan lagu api buat sejudulnya Anda Saya Tuha TKW Layau.
2: Di pertama Bang.
0: Saya pertama kau. Lanjut.
2: Salam-salam pakai cermin Jawa, sematu kubuan, salam kenal dan Jak Minanwati, salam angkuh, salam kemahian, pakai buah itu khususnya suat kita tahan, salam pisam, sakwat Siti Pulau Lagundi, salam pisam, salam angkuh, kemahian selalu, khususnya suat di daerah Wairantai, Wairupan.
0: Wairantai, iyo.
2: Salam angkot, salam kemuamian, salam pisam selalu. Tidak Minanwati di Serengseng. Terus pakai Datuk Atin, Edo, Bang Senen, Bang Jomlo, Amham, Bang Maman, Bang Topan, Masul, Dipalu, Bunda Samba, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Heni. Salam kenal, salam angkon, selalu enggak Minanwati di Serengseng. Terima kasih Bang Yo.
0: Yo, jama-jama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Minanwati, kada bergabung jenama temuni Edo. Terima kasih gue Minamogi ya. Saya kada bergabung jemaah Propair dari Lampung. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: ya abangpun. Jama siapa?
3: Anja Kang Maman abang.
0: Kang Maman.
3: Iya. Api kabarnya abangku.
0: Alhamdulillah kabang nih Bang Leon sehat Kang Maman.
3: Alhamdulillah. Lagu nih TKW Gawo.
0: TKW Gawo, iya. Iya.
3: Salam-salam ya Bang. Ya,
0: silakan.
3: Wai Minan di Serengsem ya, Minanwati. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam siham, salam angkon kemahayan Anja Kang Maman di Palbes.
0: Iya.
3: Malu pamune Abang Basir di Pasar Tani, Datu Apin di Tugudukhen, wat mune Pak RT Suyoto di Tugumat, Tugudurian juga.
0: Iya.
3: Wat mune Raden Mat di Sukadana, Abang Muan di Sukadana, Unyin-unyine di Sukadana Ham.
0: Unyin-unyine ya.
3: Abang Nurdin di Pulau Sebesi. Wat mune Bunda Samba, Mbak Jarwo, Amir di Lampung Timur.
0: Iya.
3: Abang Jomlo di Tanggamus, Abang Hamham, Abang Riko di Kebagusan, Mama Irin di Gunung Batu, Layang Pilihan di Kedongdong. Buat Muneh Udo Jama Wa Putri di Wihalim. Mama Pungki di Darussalam. Mudah-mudahan lancar terus produk tu handle dodol duhen ya.
0: Ya, amin.
3: Buat abangku selamat bertugas, mudah-mudahan abangku sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih Lamon atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih Kang Maman di Palang Besi ya, Kemiling, Kadu Gabung, Jemaah Provider Banapung. Dan mau lupa, Bang Leon, siapa ya gue minum mogi sunyi ini. Saya lagi ningiskon, saya lagi monitor propat ya, di Papunjengan Putih, baik di Lamban, ataupun sedang berada dalam perjalanan, ataupun sedang beraktivitas ya. Baik itu sedang berdagang, berjualan, ataupun sedang melakukan usaha-usaha jasa, UMKM, dan lain sebagainya ya. Ya, semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia ya. Dan tentu saja kamu menikmati suasana Dawagan Siji dengan penuh kegembiraan. Baiklah, kamu nikmati Pak ya, lagu saya judul ini Dang Lutu Kahaga.

0: Nah, gak api mone, api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku. Nya agak neben pejaman iku, sehingga mi pasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasak. Inggal kan mi pasak, mameke kodoh hutang mu makabayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nesap. Yuh mana aku bayar hutangnya maniku selah. Karena nak janji dekat kan bulan hadap, ini kan makung kok lem bulan hadap lah, Met.
0: Yuh, aduh dapok gawo, tapi dipa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm, lenyak nane beng jamaniku. Perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, maaf api-api lah kepak mada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gawo, api-api.
0: Ya penyana mo, kang layani nenek moyang kamu. Nih, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngenini? Kita kuat lah kata liuh lah yang umumnya masyarakat. Siapa mau nih mak ngenini? Aduh talagi terabas kewan rumah mada helm juga.
0: Allah lawi sini, kok mak ngeliat polisi kini di kang layana.
1: Aduh talagi, masa kita kuat mak daco ngakal kok polisi. Aduh talagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman iku jakin iku nebeknya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah, siudo, ni kunci sah, kado alasan munihan daripada helm. Nah, usah aku ni kena siut, tetap gak siut, juga siut.

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Api-api mone hingga ni medino. Acak kuliahnya, anak kajongnya dusung ni medija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Api gue ini yuk, mula hak senam mone medija. Haga pinan, medi, haga dipan ku men.
2: Sinya agak milamban mo sinya ngusung anak kajong ko si dikeni mo sinya agak takut dilamban mo pe si nyak kabai wak berita-berita hane wak gempa megatras nyak kabai si.
1: Ya Allah, uli ni ko nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ko onyen-onyen keluarga mo di usung mo dija. Cok hinop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko?
2: Oh si dikeni kan sinya agak ngungsi dilamban mo. Kan lebih mo beka-beka sinya dikeni yo si.
1: Medi, penyakit.

0: api-api kita nang berlebihan ke gokan nola hadu baca mulang hadu kana mone kana mana gepang kisah untuk jadi ija midi ija kana ku tampung ku te mulang ngababela ku bias ku gawo hagan upang midi ija anak kajong unyin tu usung unyin na belah sanguku belawai belah mana biasnya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat,

0: Pacat ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacat dibantu?
0: Apa benar? Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombol berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
4: Astaga, nak, suara apa itu?
5: Lepas kau, ini menangku.
6: Ini punya aku.
5: Lepas kau, yang kau tariki.
6: Aku raporku sama mamaku.
4: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
6: Bukan saya, Ma.
5: Bukan juga saya, Ma.
4: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, Nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan ko.
7: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
8: Perempat FM, suara budaya Lampung.
9: Ya, minta mogi sampai di sini sih kan Bang Rian dengan Cani dalam program acara Menyimaya, dan nanti setelah jam 11 ya akan melangkah dalam program acara Launi Dawakani. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Minang Wogi, BPJS Kesehatan melaporkan jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia, dengan total pemanfaatan layanan kesehatan mencapai 725,3 juta kunjungan pada tahun 2025. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, capaian tersebut menunjukkan program JKN semakin memperkuat perannya sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif, sekaligus menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola dan kondisi keuangan yang sehat. Lebih lanjut, ia juga melaporkan lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan sepanjang 2025, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan per hari. Angka tersebut, ucapnya, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program JKN sekaligus meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Informasi selanjutnya. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir, mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya memperkuat pengawasan perdagangan ilegal satwa liar di Provinsi Lampung, salah satunya melalui pelabuhan. Salah satu lokasi yang sangat penting dalam pengawasan dan pencegahan perdagangan ilegal satwa liar adalah pelabuhan, dan di Provinsi Lampung ada dua pelabuhan yang penting sekali untuk pencegahan dan pengawasan ini, yaitu di Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang, ujar Ahmad Munawir di Bandar Lampung pada hari Kamis. Ia mengatakan area pelabuhan menjadi salah satu area yang rawan menjadi lokasi perdagangan satwa yang memerlukan pengawasan ketat. Menurutnya, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan perdagangan dan peredaran ilegal satwa liar di pelabuhan yang ada di Lampung, yang merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera. Demikian sikap Leonardo Hendem Pasya, Mualaputunggari Wag, Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.
3: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jaga damar. Di samping itu, di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan musim hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Asyap.
5: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk!

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cengget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cengget Agung itu? Di antaranya karena Cengget Agung atau Cengget Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cengget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cengget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cengget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cengget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cengget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cengget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cengget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara Cengget atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang apa namanya acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.

0: masyarakat Lampung, Cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya Cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Cangget Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku makanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain, juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Cangget Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Cangget Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Mina Mogi, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di gelombang 8,5 MHz dari Bandar Lampung ya di sempatan Dawaga di Sinji. Ya, masih bersama si Kam Bang Leon dengan Jani Mina Mogi tentunya hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, kembali kami masih sampaikan informasi ya tentang UMKM. Mina Mogi, Menteri UMKM Maman Abdul Rahman memastikan pemerintah akan mengategorikan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro transportasi online. Dengan status tersebut, para driver berhak memperoleh berbagai insentif dan fasilitas yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM, termasuk akses pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR. Maman saat ditemui awak media di kantor Kementerian UMKM pada Rabu 1 Juli 2020 mengatakan, ke depan teman-teman ojek online akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka dimasukkan dalam kategori pengusaha mikro dan berhak mendapatkan seluruh insentif serta fasilitas yang diterima para pelaku usaha mikro.

0: Ya baiklah Minal Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 11.38 ya. Kami informasikan bahwa nanti waktu azan ya untuk sholat Jumat yaitu pukul 12.04. Baiklah, saat ini kami mengisikan paya lagu-lagu islami ke ruang Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-An'am ayat 160 sampai dengan 165 yang akan dibacakan oleh Sofyan Hadi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar, kita akan segera bergabung bersama ke Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat hari ini dengan petugas muazin yaitu Nopriansyah dan juga imam sekaligus khatib Ustadz Sobri. Pelaksanaan sholat Jumat ini diselenggarakan oleh RRI Bandar Lampung bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Selamat mengikuti.

Ima wa alhikni bis salihin. Wahai Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku senantiasa bersama orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, atas ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ringan dalam rukuk dan sujud kita, memenuhi panggilan Allah untuk salat Jumat berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, atas lisan kita dimudahkan bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, mengakui segala khilaf dan kesalahan kita. Alhamdulillah atas nikmat itu, dan alhamdulillah atas nikmat sihat wal faraq, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan berbekal melakukan kebaikan dan ketaatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah buat baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majlis jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun aw wa ta'atihi la'allakum turhamun. Khatib sesungguhnya memberikan nasihat untuk dirinya sendiri dan secara umum kepada semua orang yang Allah takdirkan salat di tempat ini, salat Jumat di tempat ini, untuk kita sama-sama saling ingat mengingatkan, kuat menguatkan, berusaha dan mungkin memaksakan jiwa-jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Andai belum sampai pada puncak ketakwaan, dan memang kita tidak boleh merasa diri kita takwa, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa diri kalian suci, karena Allah lah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang paling takwa. Namun setidaknya usaha kita menuju kepada ketakwaan, menata hidup, memaksakan jiwa kita menjadi pribadi yang takwa. Allah janjikan orang takwa turhamun, hidupnya akan dirahmati dunia dan akhirat. Orang takwa tuflihun, beruntung hidupnya dunia dan akhirat. Di kesempatan khutbah singkat di Jumat ini, khatib ingin berbagi beberapa ayat di surat Al-Mu'minun, tepatnya di ayat 99 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Allahummarhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati, sayangi kami semua ya Allah dengan asbab Al-Qur'an. Majelis jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang betul-betul pasti yang akan kita hadapi. Ada sesuatu yang betul-betul pasti datangnya tiba-tiba. Tidak ada kode, tak ada aba-aba, yaitu kematian. Waja'at sakratul mautu bil haqq, datanglah kematian itu tiba-tiba. Betul tiba-tiba. Maka sering kita berkata, padahal tadi pagi aku melihat dia, padahal tadi malam ngobrol dengan dia, padahal, dan orang yang kita sebutkan ternyata sudah tidak ada. Dan kita pun sama, sesungguhnya kita juga sedang menunggu saat itu. Waja'at sakratul mautu bil haqq, datanglah kematian itu dengan benar, tiba-tiba, tidak ada. Tidak ada pesan-pesan sebelumnya. Zalika ma kunta minhu tahid, yang kematian itu kita ingin lari daripadanya. Semua kita tidak mau mati hari ini. Semua kita belum siap mati besok. Semua kita belum siap untuk meninggal lusa. Bahkan kita masih punya bayangan, setahun lagi? Jangan. 2 tahun lagi? Belum siap. 3 tahun lagi? Kayaknya belum berani. Majlis jemaah salat Jumat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kematian itu datang dengan kita. Bukan tentang umur atau tentang sakit. Karena dia bisa datang dengan sebab musibah, bisa dengan kecelakaan, bisa dengan tiba-tiba sakit, tiba-tiba seseorang itu terkena serangan jantung misalnya. Atau kita kan sering lewat di jalanan, naik kendaraan. Dan kematian yang paling banyak bukan karena jantung seseorang, tapi ternyata kematian paling banyak menurut fakta adalah laka lantas. Sementara kita setiap hari melalui jalan, artinya setiap kali kita keluar rumah, kita sedang diintai oleh malaikatul maut. Majelis jemaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua takdir. Wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Tawa Allah yang berikan, tangis Allah yang ciptakan, kehidupan Allah yang berikan, dan kematian pun Allah yang berikan. Bukan hebatnya kita. Kita katakan, ini jantung saya, ini badan saya, ini tangan saya, ini nyawa saya. Tapi kalau Allah mau ambil, mana yang punya kita? Kita tidak punya apa-apa di dunia ini, kecuali amal yang nanti kita akan bawa di hadapan Allah. Nah, Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun yang kita baca dan dengarkan tadi tentang kisah orang-orang yang sudah tidak ada. Entah ayah, entah ibu, entah paman, entah tante, entah kakek, entah anak, entah siapa, yang mereka sudah melewati hidup ini. Kalau kita lewat di kuburan yang sudah lama mereka di alam kubur itu, entah berapa puluh tahun mereka sudah tersimpan di dalam tanah, mungkin sudah tak lagi berbentuk tubuhnya. Allah ceritakan kisah mereka di alam barzah. Tak tahu kita kisah mereka itu, tetapi Allah sebutkan apa yang terjadi di sana. Hatta iza jaa ahadahumul maut, maka tatkala telah datang kepada seorang kematian, sampai kepada seorang itu kematian. Pagi itu dia terkena serangan jantung, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian diobati oleh dokter, tapi kemudian tak sanggup, meninggallah dia di waktu sore. Asar dia sudah tak ada lagi nyawanya. Malamnya, singkat cerita, dia dikuburkan. Malam pertama dia di alam barzah. Hatta iza jaa ahadahumul maut, maka tatkala telah datang pada seorang kematian, qala rabbi, dia berkata pada Tuhan, rabbi, Tuhan, irji'un, kembalikan aku ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kemudian Allah berfirman, kata Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini,
Dia berkata, "Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Mau apa kau kembali ke dunia? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Aku ingin beramal saleh dengan amal saleh yang biasa aku tinggalkan, yang biasa aku lupakan, yang biasa aku lalaikan." Dia ingin ruku sebagaimana hari ini, saat ini kita ruku. Dia ingin sujud sebagaimana saat ini kita telah sujud. Dia ingin baca Quran. Dia ingin bersedekah. Dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, aku ingin beramal saleh ya Allah, yang biasa aku tinggalkan, yang biasa aku lalaikan. Allah berfirman kepadanya, "Kalla, tidak bisa. Inna kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya ucapanmu itu hanya ucapan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, engkau akan menunggu hari kebangkitan di alam barzah ini sampai nanti hari di mana dibangkitkan. Faman tsaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikan-kebaikannya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, mereka-mereka adalah orang-orang yang rugi. Dosanya begitu banyak, pahalanya tak mencukupi, maka dia akan masuk ke dalam neraka khalidun selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa tahun? Ada yang bertanya kepada seorang ulama, selama-lamanya itu berapa tahun? Kemudian ulama itu menjawab, itu bukan sebuah pertanyaan, karena selama-lamanya itu tidak ada tahunnya. Selama-lamanya itu sudah tidak ada tahunnya. Maka ketika kita sudah bergeser ke alam barzah, maka tak akan pernah kita kembali, tak akan bisa kita kembali ke alam dunia untuk memperbaiki amal kita. Maka berproses kita selama-lamanya, selama-lamanya. Dunia ini Bapak, hanya situ nawasaba'una sana, hanya 60, hanya 70 tahun saja. Dan kita sering terlena dengan diri kita. Kita sering terlena dengan tipu daya dunia. Dan kita sering terlena dengan tipu daya syaitan. Syaitan itu dalam diri kita, kita ini memiliki tiga musuh sebenarnya. Musuh pertama adalah khannas, bisikan-bisikan halus dalam diri kita yang mengajak kepada maksiat. Bisikan-bisikan halus pada diri kita, jiwa yang la'amaratum bisu, yang mengajak kepada keburukan-keburukan. Dalam diri kita ini ada yuswisu fi sudurin nas. Dalam diri kita ada khannas, yang bisikan kepada kelalaian, yang bisik-bisikan kepada malasnya melakukan ketaatan. Musuh pertama itu sungguhnya adalah diri kita sendiri. Musuh yang kedua adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya syaitan itu misinya hanya satu saja, yad'u min ashabis sa'ir, dia mengajak orang untuk bisa menemani dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan yang ketiga adalah manusia. Manusia yang ditunggangi oleh syaitan. Salah kita mencari sahabat, salah kita mencari kawan, maka dia yang akan menarik kita menuju kepada dosa dan kesalahan-kesalahan. Majlis jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat mati itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru akan membahagiakan. Orang ingat mati akan hadir pada dia tiga hal sekaligus. Yang pertama, isti'jalu bitaubah, dia akan segera bertaubat. Dia tidak tunda-tunda bertaubat. Dia tidak akan katakan saatu bergodan, besok saja aku bertaubat, summanam, kemudian dia tidur malam itu, summala yastaiqiz, kemudian dia tak bangun-bangun lagi. Ada orang yang menganggap, aku masih lama mati, masih lama hidupku, saatu bughadan, besok saja aku akan bertaubat, lusa saja, bulan depan saja, tahun depan saja, atau nunggu tua saja, seperti kakek yang berterseok-seok ke masjid setiap subuh itu, aku menunggu bertaubat saat aku sudah tua. Tapi ternyata umurnya tak sampai tua.
saat tubuh radan. Tapi orang yang sering ingat kematian, dia akan segera bertaubat. Isti'jalu bitaubah, dia akan segera bertaubat karena dia tidak tahu kematian akan mengintai dia setiap saat. Siapa yang bisa jamin keluar dari tempat salat ini disambar seseorang dengan kecelakaannya? Wallahu alam bisawab. Maka wajah Allah Subhanahu wa taala, setiap kita selalu waspada tentang kematian. Maka saat tubuh, kalau orang-orang yang tidak ingat kematian, dia akan tunda-tunda taubatnya. Nanti saja. Kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Maka orang yang sering ingat mati, dia akan segera bertaubat. Tidak dia tunda. Hari ini, saat ini, enggak besok. Hari ini, saat ini, detik ini. Kemudian orang yang ingat kematian akan hadir yang kedua dalam dirinya. Nasihatun bil amal. Dia akan semangat dalam amal. Mengapa dia semangat dalam amal? Karena bisa saja ini adalah Jumat terakhir yang kita lakukan. Bisa saja ini adalah salat terakhir yang kita lakukan. Bisa saja ini adalah tasbih tahmid yang terakhir yang kita lakukan. Maka orang yang ingat mati, nasyatun bil amal, dia akan semangat dalam beramal. Dan yang ketiga, kalau seorang itu ingat dengan kematian, akan hadir dari olehnya dalam dirinya yang ketiga, qanaatun bil qalbi, dia akan merasa cukup dalam hidupnya. Apa yang bisa dia nikmati hari ini, karena hidup itu hanya 3 hari yang telah lalu, enggak bisa kita ganti. Lan tanalul ayyamul lati madat, kemarin enggak bisa kita ubah. Besok bukan punya kita. Yang punya kita adalah hari ini. Maka bahagia hari ini, puas hari ini, syukur hari ini, ibadah hari ini. Berikan yang terbaik kepada orang di sekitar kita hari ini, kepada keluarga, kepada anak, kepada pasangan. Melakukan yang terbaik, menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang taat, bahagia hari ini. Karena orang ingat mati, dia akan bahagia setiap harinya. Karena besok bukan punya dia. Tak ada yang bisa pastikan dia masih hidup. Dan kemarin sudah berlalu, tak bisa diperbaiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk bisa menata hidup kita semakin lebih baik sampai Allah wafatkan kita dengan amalan terbaik yang bisa kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
3: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
2: Oh, gitu ya.
4: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara.

0: Lah, aku cabuk kau pakai kikim ni susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau yang namanya diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakarnya akan dia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di joyo lama.
0: Api niku cak nudu-nudunya ngaku kikim mak levelnya nginginik kikim na weh. Ih.
1: Kan nambi niku kuliah lah met kawasa niku nyambut kikimku kiranya eca-eca mangalia ulnya nangetes niku niku akan ngilu api mau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi saat ini waktu menunjukkan pukul 12.59 menit ya. Dan tentunya sesaat lagi ya kita akan bergabung dengan Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti program acara siaran berjaringan nasional yang pada kesempatan hari ini dari Perempat RRI Maluku ya. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
0: Kabar berita jam 13.

operasional dalam kelompok kementerian pekerjaan umum 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: internet.
1: Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasa Borussiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
3: Waalaikumsalam deh. Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di saya mention ya. Ini kok Borussiaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau atau gimana?
4: Ada lah Bang Jo, banyak orang Batak.
3: Hala kita di mana-mana ya.
4: Iya.
3: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
4: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
3: Oh, oke. Tarian
4: Maluku. Bang Jo udah pernah ke Ambon belum? Ke Maluku lah.
3: Cuman punya teman di sono aja.
4: Oh, punya teman aja ya.
3: Ke sononya belum. Siap. Oke, siap. Kali ini nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau

0: mau dikasih tahu ke pendengar Perempat biar bisa hubungin ke sana?
1: Di 0811 0911 0911 0911 311544 orang Ambon bilang 44.
0: Oke, siap. Ya nanti berarti itu apa telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
1: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
0: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
1: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
0: Oh, bang, gitu. Siap, enggak apa-apa.
1: Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
0: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Perempat ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Perempat ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih, Kak Lisa?
1: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
0: Oke,
1: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya. Nah, kayak gitu Bang Jo.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
0: Oke.
1: Jadi namanya, namanya lu.
0: Namanya dong.
1: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
0: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
1: Bang Figel.
0: Bang Figel.
1: Ya.
0: Oke.
1: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
2: Selamat siang Bang Jo.
0: Siang Bang Figel. Siap. Ya, jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang pun juga pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh Kak Lisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Perempat. Silakan Kak Lisa.
1: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Perempat dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya. Selamat siang Kakak Figel.
2: Selamat siang Kakak Lisa.
1: Iya, apa kabar Kak Figel?
2: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
1: Baik ya Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figel nih biasa memimpin ya. Pimpinan dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian. Kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu.
2: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kak Lisa.
1: Iya. Nah, menurut Kak Figel, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
2: Kalau dulu beta itu
1: sekarang kan banyak nih.
2: Iya. Kalau dulu
1: lihat tari-tarian yang su modern dan lain sebagainya, tapi kakak kalau beta lihat masih muda. Tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
2: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
2: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
1: Iya.
2: Kalau bukan sekarang kapan lai? Iya. Sehingga dulu memang Beta juga salah satu adalah dancer modern, lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan itu.
1: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
2: Ya, kalau Bang Jo nya
1: Bang Jo. Kok ini Bang Jo Jakarta gimana ini? Bang Figal maksudnya.
2: Ya memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
1: Oh ya. Kak Figal.
2: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Iya, gitu. Iya. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. Kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti. Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil
1: dari
2: laut itu. Kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Hela Rotan. Jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya kalau kayak tarik tambang gitu. Ya.
1: Mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa itu makna filosofinya.
2: Filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian. Mungkin itu.
1: Iya. Hela Rotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
2: tradisi Aburu, tradisi Aburu itu sudah turun temurun ya.
1: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan Bang Jo?
0: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
1: Iya betul.
0: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan. Boleh silakan
1: bisa diceritakan Bang Figal.
2: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru kalau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble.
1: Ensemble ya.
2: Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil. Namanya pagelaran seni dan literasi. Ah, saat diminta mereka mau satu tarian yang unik yang ciri khas, kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai melakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta, dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Nah, jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga
1: transportasi juga
2: kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik saja. Jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya, blockingnya itu yang dirubah.
1: Iya, karena kurang.
2: Iya, kurang personil. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini gebiar wisata keempat, adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
2: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
1: 9 meter
2: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
2: 27 orang yang menari. Gitu.
1: Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotan itu sepanjang
2: negeri Aboru.
1: Jadi rotannya sepanjang negeri.
2: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotan di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk API dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Belum lagi yang Hela Rotan.
2: Jadi itu semua.
1: Itu semua tuh.
2: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
1: Bang Jo datang. Ya,
2: kalau tertarik, bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu.

0: yaitu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu, baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu, helarotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari sebulan, tergantung ya? Dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama, tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
1: Siap.
2: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: Bambu Gila, Cakalele. Lenso.
2: Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau Bambu Gila itu kalau yang apa? Yang
0: pawang.
2: Pawangnya ya. Ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya dengan bambunya gitu.
0: Ya, kalau bahasa orang gila ya. Bahasanya bambu kerasukan itu ya kan? Bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
1: Jangan
2: nah,
1: ya.
2: Tapi yang menarik itu di Helarotan ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di Helarotan ini memang berbeda.
2: Beda ya.
0: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Helarotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
1: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa internet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Dengan Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi.
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo.
5: Sore juga.
4: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
5: Dengan Figal.
1: Figal.
4: Figal.
5: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
5: Puji Tuhan, Mas, alhamdulillah ya. Baik.
3: Syukur juga, itu baru tole, maksudnya tari, kan itu belum berkali juga yang apa namanya tari
5: Hela Rotan.
3: Apa namanya Hela Rotan, maksudnya Hela Rotan itu baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya katong sering lihat toh. Mm-hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong di Ambon baru katong bisa lihat. Mungkin mau tanya tentang Hela Rotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya. Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Hela Rotan. Mm-hmm. Terus kenapa Hela Rotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kurang lebihnya atau ucapkan dan kirai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
5: Iya, kalau untuk Hela Rotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Mm-hmm. Awalnya yang ada di Aboru saja. Mm-hmm. Tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu, bahwa dengan proses Hela Rotan ini maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama. Mm-hmm. Untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Hela Rotan itu. Mm-hmm. Gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Yeah. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri.
4: Yeah.
5: Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Hela Rotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya.
4: Yeah.
5: Dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini. Dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke. Siap, kita doain ya sama-sama ya.
5: Amin
1: ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaian yang masing-masing gitu kan ya. Ciri khas ya. Nah, kalau untuk tarian Hela Rotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
5: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Uh-huh. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan.
2: Hmm.
5: Gitu.
2: Warna
5: jadi
2: merah, ya?
5: perempuan warna merah, uh-huh. Perempuan warna hitam merah, laki-laki hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Oh, iya. Okay.
5: Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu.
1: Oke. Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
5: Iya.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Oke, siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya. Dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, kan
5: bisa. Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
5: Ya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
6: Kak Liga, halo.
2: Oh iya.
1: Oh nih,
2: iya.
1: Nih. Halo.
6: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
6: Iya. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Siang, Bang Leman. Silakan, Bang Leman, pertanyaannya. Iya.
6: Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
6: Figal.
1: Iya.
6: Ya, selamat siang Kakak Figal.
5: Siang juga.
6: Iya, saya baca ini wajah wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
5: Terima kasih.
6: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
6: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu macamnya Pak Kakak Pigar, supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya
1: Okay.
6: Makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Pigar gitu. Oke, gitu saja Kakak
1: Pigar.
2: Terima kasih
1: Bang Leman.
6: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
5: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh,
5: ya.
1: Silakan.
5: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu, karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Tenggara. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
5: Kalau bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau kayak Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh,
2: beda
5: jauh sekali. Lalu kalau

0: sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita ya, angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat siang menjelang sore Indonesia bagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan.
2: Oh, Kalisa. Iya.
3: Wah, ada kabar nih Kalisa.
2: Eda, sehat. Apa kabar Eda?
3: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
3: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
3: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
3: Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih, kakak
0: Figel.
3: Siapa tadi, kakak Figel, kak Figel ya?
0: Iya, terima kasih.
3: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
0: Iya.
3: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semua wisata daerah masing-masing, keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel, kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Mega?
0: Nah, iya.
3: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
0: Sahureka-reka, iya.
3: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, terus seperti apa, kajian apa masih itu, dengan tari lenzo, mas sering ya, tari-tari lenzo bergaya. Nah, ada tari bambu gila. Nah, itu ada tari kategori, kategori, seperti apa
0: kategori
3: sih? Tanggapannya Kakak Feja, terima kasih banyak Kakak Feja, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kalisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Jojo. Iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
4: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat sore, Boru Siahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
4: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan Kakak Fade,
1: Figel.
4: Selamat sore.
0: Sore juga.
4: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa, besar rasa, semua rasa eh.
2: Sama-sama rasa.
4: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotane ya.
2: Hella Rotan ya.
4: Mm-hmm. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Boru Siahaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figa direspon.
0: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
0: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Aboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya, bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri, dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Tedinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang biar kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur, yang lain lagi ganti. Karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas, kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya, api masuk di kategori muri juga itu, karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah, karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Aboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Aboru lebih dalam, bahwa Aboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
0: Keras, tapi kalau
2: suco lo dengan
0: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja gure.
1: Gitu.
2: Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
0: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya, lumer langsung ya kali saya.
0: Lumer, iya.
1: Siap. Kalau untuk pertanyaan tadi Ceguria itu gimana tuh? Kak Figal.
0: Bagi beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli, itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
0: gimana? Untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya, sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian gitu. Saureka-reka.
0: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotan itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotan ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan nasional ya.
1: Bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya, sama pemerintah ya.
0: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotan ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum, karena Hela Rotan ini, proses Hela Rotan ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru. Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama. Sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
2: Kita, jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
0: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kavigal ya.
0: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu helerotannya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Widih, siap.
0: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku, kita mau ingin tampilkan helerotan itu yang ada di Aboru itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kavigal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kavigal.
2: Oke, silakan Kavigal.
0: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Vigal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Vigal dan juga Kalisa.
0: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta, masih dong ya, di Terrestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRINet, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

Nina Mogi, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir mengatakan bahwa pencegahan perdagangan ilegal satwa liar menjadi salah satu langkah melindungi masyarakat dari persebaran penyakit zoonosis. Perdagangan ilegal satwa liar adalah kejahatan kelas nasional hingga internasional dan nilai perdagangan ini diperkirakan sampai kurang lebih 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dan menjadikannya sebagai kejahatan lintas negara terbesar setelah kejahatan peredaran narkoba, ujar Ahmad Munawir di Bandar Lampung pada hari Kamis. Ia mengatakan kejahatan perdagangan ilegal satwa liar tidak mengenal batas negara, sehingga diperlukan kemitraan antara berbagai pihak baik secara nasional maupun internasional. Pencegahan perdagangan ilegal satwa liar ini bukan hanya menjaga agar spesies tidak punah atau menjaga nilai ekonomi sumber daya alam, melainkan sebagai upaya penting dalam memberikan perlindungan masyarakat dari persebaran penyakit zoonosis, ucapnya. Dia menjelaskan, sebagian besar penyakit infeksi paru pada manusia berasal dari satwa liar dan penyebaran penyakit tersebut dikenal sebagai zoonosis, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan salah satunya dengan mencegah perdagangan satwa liar secara ilegal. Informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo dengan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di kantor Gubernur Bengkulu Rabu 1 Juli. Demikian Sikam Leonardo Indonesia, walaupun tunggu di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Teira, kamu udah dengar berita belum?
1: Hah? Berita apaan?
0: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
1: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar. Terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
0: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tut wuri handayani.
2: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.

Selintah adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar. Selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamahan. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, seneng banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta barang, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat, mereka juga harus itu apa, inovasi gitu, untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain, itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sulam ya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk gitu.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada batinya, nggak ada bentuknya. Gitu. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pelajaran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau napa, nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibal, ujung sarat, ada tapis apa, pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu untuk acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh ada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu cetar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan, bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu kira-kira selesai, nggak sih bang, pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin bang Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa, kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200 nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi, dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan atau memberdayakan ya tuh ya orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain. Padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan tuh kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animenya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih menapis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah, ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan itu ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support banyak sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, IDL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu saya merintis, awalnya merintis itu saya ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda datang ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Melihat prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah intinya. Jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis jadi nge-up, naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah, dia turun gitu, maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik, intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak model ya, intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah intinya, untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, nginep di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, kalkani niya ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana niya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hei, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer gawi lau. Pamer belanga lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, paling nesa ngahutang. Cuma jangan kredit. Atau dang-dang. Ya jangan ngakun. Dang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadwe tok ko hoke mau iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri we hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mangedok kelajuan. Kena-kena gau. Kerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ho kiri ho kayak mona sasusi kadu ta lagi
0: ala kadu tahaman peniku medi baca ke hoyun-hoyun ke lagi tanaman jagung mode kebon mau usah niku ngurus konya hadu haman taniko tok kudu nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Minamogi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu mengecek tutupan lahan di sekitar lokasi kemunculan tapir atau Tapirus indicus di Jalan Lintas Register 45 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. BKSDA kini masih memastikan kondisi habitat tapir, termasuk mengecek tutupan lahan di sekitar lokasi kemunculan satwa, kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Itno Itoyo pada hari Kamis. Informasi selanjutnya. Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung resmi memperoleh izin penyelenggaraan program studi pendidikan agama Islam program doktor atau S3. Izin tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 574 tahun 2026 tentang izin penyelenggaraan program studi pendidikan agama Islam untuk program doktor pada UIN Raden Intan Lampung tertanggal 13 April 2026. Demikian sikam Leonardo Hendri Pasya. Selamat debi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Lebu dali kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
1: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal

0: Sahabat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi saat ini sikam panggilan dengan Candi Minamogi dalam program acara obrolan di Bigani ya. Ia mengangkat topik KAM, peran komunitas PKPS dalam menghubungkan potensi ranah rantau untuk pembangunan pesisir selatan bersama narasumber kami, Haji Naswar SEMM, Wakil Ketua Bidang 4 Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Agama, dan Mansurdin SPD MPD Ketua PKPS Lampung. Ya, saat ini kami sudah hadir ya, kedua narasumber. Ya, selamat sore Pak Mansurdin.
2: Selamat sore.
1: Ya, kemudian selamat sore juga Pak Haji Naswir ya.
2: Sore.
1: Ya. Ya, tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang peran komunitas PKPS dalam menghubungkan potensi ranah rantau untuk pembangunan pesisir selatan. Nah, ini yang pertama kali saya mau tanya ya. Sebenarnya apa sih singkatan dari PKPS ini, Pak?
2: Terima kasih. PKPS

0: Ini adalah perkumpulan keluarga pesisir selatan yang ada di Provinsi Lampung. Jadi semua masyarakat Lampung yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat itu kami di namanya adalah perkumpulannya adalah PKPS.
1: Oh, jadi PKPS ini merupakan kumpulan dari rantau Pak ya, dari pesisir selatan atau dari Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat.
1: Iya. Nah, kemudian sejak kapan Pak sebenarnya komunitas ini sudah berdiri di Provinsi Lampung?
0: Iya, ya, kalau kita berbicara tentang komunitas PKPS ini berdirinya sudah sangat lama ya. Ya, berdirinya dari tahun 1967. Ini pencetusnya adalah orang tua-tua kita di tahun 1967 itu sudah dilaksanakan musyawarah bersama oleh Totoko. Tahun 1968 itu baru dilaksanakan muswil pertama. Tepatnya di bulan September tahun 1968.
1: Iya. Nah, kemudian tujuan dari pembentukan dari PKPS ini sendiri apa, Pak? Dari awal dibentuknya?
0: Dulu itu memang karena dari perantau-perantau yang ada dari pesisir selatan Sumatera Barat yang menuju Lampung ini, itu yang di bawahnya itu kan dulu ada namanya jurai-jurai. Ada jurainya Jurai Tarusan, ada jurainya Ampe Jurai, ada jurai di Batang Kapas dan segala macam. Itu jurainya adalah jurai kecamatan.
1: Oh, jurai kecamatan.
0: Ya, jadi diangkat itu baru dimasukkanlah ke jurai yang namanya jurai kabupaten. Nah, disitulah bersatu antara jurai-jurai kecamatan menjadi jurai kabupaten namanya PKPS.
1: PKPS.
0: Awalnya bukan PKPS tapi dan IKPS, ikatan.
1: Ikatan awalnya ya.
0: Di Munas tahun 2019 ikatannya kita rubah menjadi suatu namanya perkumpulan.
1: Oh, jadi awalnya IKPS kemudian berubah menjadi PKPS.
0: Iya.
1: Nah, kemudian kepada Pak Haji Naswir ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan, peran PKPS ini Pak dalam mempererat hubungan antara masyarakat pesisir selatan di ranah dan di rantau itu seperti apa, Pak?
2: Peran kita PKPS yang ada di Lampung, khususnya Bandar Lampung ini, kami selalu memonitor, memantau para perantau yang berasal dari Sumatera Barat yang ada di Bandar Lampung untuk dihimpun, kemudian akan kita data. Selanjutnya mungkin kita akan rangkul untuk masuk organisasi.
1: Oh, kemudian dirangkul Pak ya, masuk organisasi. Nah, kemudian sejauh mana PKPS berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah asal pesisir selatan di Provinsi Lampung ini?
2: Kami dengan Pak Ketua PKPS Provinsi Lampung selalu berkoordinasi.
1: Berkoordinasi
2: terutama dengan aparat pemerintah di Kota Bandar Lampung. Bagaimana caranya supaya program PKPS ini berjalan dan mendukung program pemerintah kota khususnya.
1: Nah, kemudian kembali nih ke Pak Mansurdin ya. Program apa saja Pak yang telah dilakukan PKPS untuk menghubungkan potensi ranah dan rantau?
0: Ya, PKPS Provinsi Lampung ini ini bersinergisitas dengan kita ranah. Ranah itu ada tanah ya.
1: Iya, tanah.
0: Ya, ranah serantau itu artinya pembangunan-pembangunan yang ada di di ranah itu kami bekerjasama dengan di rantau. Contoh kemarin pas lagi kita ada gempa bumi apapun bencana, kita yang dari perantau ini memberikan kontribusi, memberikan kontribusi sama-sama warga-warga kita ini memberikan sumbangsi, mungkin berupa bantuan uangan, ada berupa yang lain-lain. Itu kita serahkan ke kampung halaman. Ada yang bikin masjid, memperbaikan jalan, perbaikan SDA yang segala macam itu.
1: Berarti perannya cukup besar juga Pak ya. Kita tahu memang beberapa waktu lalu ya, atau beberapa bulan lalu memang Sumatera Barat juga salah satu provinsi yang terkena bencana banjir ya. Nah, ketika pada waktu itu PKPS turut membantu Pak.
0: Turut sangat membantu kampung halaman.
1: Iya, kampung halaman di Sumatera Barat ya Pak, atau pesisir selatan. Nah, kemudian nah ini pertanyaan tentang PKPS ini Pak ya. Bagaimana caranya untuk mendorong investasi nih Pak, atau kegiatan ekonomi dari para perantau ke daerah asal? Nah, itu bagaimana Pak?
0: Kami mencoba menghimpunnya, mencoba menghimpun saudara-saudara kita yang dari perantauan ini berupa memberikan kontribusi terhadap kita yang ada di kampung halaman, mm-hmm. yaitu diantaranya berbentuk apakah nanti yang bisa diberikan bisa berupa moral, mm-hmm. berupa kan seperti tuil yang kita yeah. berikan bantuan itu. Mm-hmm. Kalau berupa moral, mm-hmm. seperti ada kejadian-kejadian yang sangat penting, yeah. atau memberikan kontribusi kalau ada pun ada di kampung halaman itu ada hajatan, mm-hmm. acara pemerintah misalnya, yeah. kita selalu berikan support, mm-hmm. gitu kan. Jadi kerjasama antara orang rantau, yeah. dengan di kampung halaman itu selalu bersinergi.
1: Jadi antara yang di rantau dengan yang kampung halaman sangat bersinergi,
0: sangat bersinergi.
1: Termasuk dalam hal yang tadi saya sebutkan tentang investasi ataupun kegiatan ekonomi, Pak ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kemudian kepada Pak Naswir lagi ya. Nah, ini bentuk dukungan PKPS dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Mungkin kan ada ya,
0: yeah.
1: usaha mikro, kecil, dan menengah.
0: Seperti koperasi lah.
1: Nah, ya. Seperti koperasi, yeah, ataupun yeah. UMKM lain misalnya dagang kecil-kecilan. Ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu di pesisir selatan bagaimana, Pak?
2: Kita di khusus di PKPS Provinsi Lampung, dan juga kita sudah membentuk koperasi,
1: yeah.
2: simpan pinjam.
1: Koperasi, ya.
2: Itu kita utamakan untuk para anggota, dari kita untuk kita, itu pun tanpa bunga.
1: Tanpa bunga, ya, benar-benar 0% ya.
2: Betul-betul 0%. Jadi ada koperasi kita, yang dipergunakan untuk pedagang boleh,
1: yeah.
2: dan untuk non pedagang juga boleh. Yeah. Silakan meminjam, penting dia masuk anggota.
1: Yang penting syaratnya masuk belum jadi anggota. Iya. Berarti cukup berperan dalam hal investasi, kemudian juga dalam hal UMKM ya, Pak ya.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian bagaimana ini PKPS Pak, membantu perluasan jaringan kerjasama ya, antar pemerintah daerah misalnya, pemerintah daerah di Provinsi Lampung Pak ya, kemudian dengan masyarakat dan perantau. Nah, itu membantu memperoleh jaringan kerjasamanya bagaimana itu, Pak?
0: Yeah.
1: Sebagai bentuk mitra tentunya ya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Kita membentuk kerjasamanya dengan pemerintahan ini, kita selalu mendukung ya, mendukung yeah. program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung,
1: yeah.
0: dan di Kabupaten Kota juga, karena PKPS-nya hanya di Bandar Lampung saja, bukan?
1: Yeah.
0: Sampai apa? Seprovinsi Lampung ini.
1: Provinsi Lampung ada ya, semua.
0: Ada semua.
1: Panggamus di.
0: Panggamus ada sampai ke Bukit Kemuning juga.
1: Bukit
0: ada.
1: Bukit Kemuning ada ya.
0: Juga ada juga. Pesawaran ya. Juga ada. Jadi masing-masing PKPS ini itu bekerjasama ya. Dengan pihak setempat, pemerintah setempat untuk memajukan perekonomian. Ya, diantaranya adalah mengembangkan secara ekonomi, ya, karena memang orang Sumatera Barat ini cenderungnya berdagang ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi dari dunia perdagangan itulah membentuk dia untuk kerjasama di dalam melaksanakan pengembangan pembangunan Lampung ini.
1: Iya, jadi turut serta dalam pembangunan termasuk dalam hal pergerakan ekonomi.
0: Pergerakan
1: ya.
0: Ekonomi, budaya juga.
1: Budaya, nah ini yang mau saya tanya ya tentang budaya tentunya ya. Nah, peran PKPS ini dalam pelestarian budaya pesisir selatan ya. Di kalangan masyarakat perantauan ini bagaimana Pak?
0: Nah, jadi memang iya, kita namanya ada sanggar. Jadi PKPS ini itu ada sanggar, sanggarnya adalah Sanggar Lengkisau namanya. Jadi itu terdiri dari anak-anak kita, dan anak-anak kita ini ada dilatih beberapa macam berbagai macam tari-tarian, termasuk tari budaya kita dari Lampung, dari Minang, dari budaya lain itu kan, untuk saling bisa mengenal budaya-budaya lain secara tari-tarian tadi. Nah, itu jadi alhamdulillah itu salah satu bentuk sanggar kita lakukan, dan juga ada sanggar kami di Bukit Kemuning sekarang itu lagi sedang berkembangnya, itu namanya Sanggar Tambur ya.
1: Iya, tambur
0: ala tambur musik. Ala musik
1: ya, itu. Kondang ya Pak ya.
0: Kendang itu.
1: Iya.
0: Itu.
1: Nah, kemudian tadi Bapak juga menyebutkan bahwa ada semacam sanggar itu kan ada tari Pak ya, tari itu dari tari Lampung ataupun tari daerah Sumatera Barat. Nah, untuk tari Lampung sendiri ini kita tahu ya cukup banyak juga Pak ya.
0: Banyak,
1: ada tari misalnya tari piring, tari sigap penguten. Nah, apakah semuanya dilatih Pak di sanggar ini Pak?
0: Ya, disesuaikan dengan kemampuan anak-anak dulu.
1: Disesuaikan ya.
0: Ya. Karena anak-anak kita itu memang anak-anak yang sanggar dari seni ya. Anak-anak juga pendidikan dari seni, ya, dia juga melatih anak adik-adiknya, termasuk latihan-latihan tari-tari Lampung, tari Minang dan tari-tari yang lain juga gitu.
1: Iya. Nah, itu tadi mungkin salah satu Pak ya, salah satu melibatkan generasi muda tentunya ya, di dalam bidang budaya. Nah, kemudian untuk pelibatan pemuda ini atau generasi muda ini dalam bidang-bidang lainnya bagaimana Pak untuk bangunan pesisir selatannya sendiri?
0: Ya, kalau anak-anak kita ini itu namanya ada namanya MPS ya.
1: MPS.
0: Anak Muda Pesisir Selatan. Itu di bawah naungan daripada PKPS. Yeah. Anak-anak kita ini diberikan pembekalan-pembekalan ilmu. Pembekalan ilmu diantaranya adalah tentang masalah IT, kemudian keterampilan, kan ya. Dan itu dia akan berkembang. Bagaimana koordinasinya dengan di kampung? Ya, dengan kampung halaman itu dia nanti bisa akan bekerjasama atau dengan anak-anak kita yang ada kuliah yang dari Pesisir Selatan itu banyak kuliah di UIN, banyak kuliah di ITERA, nanti kita gabungkan dia, nah, kita berikan pembekalan lagi. Nah, ketika nanti anak ini nanti pulang kampung, itulah bekal dia bisa sampai kembali ke kampung halaman.
1: Nah, ini menarik nih karena tadi Bapak membahas tentang UIN, ITERA karena begini, biasanya kan kalau misalnya mahasiswa atau mahasiswi ini merantau, mereka kan sendiri nih Pak ya, di Lampung. Tentu yang dicari mereka pertama kali adalah komunitasnya.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, komunitasnya dari Sumatera Barat ini sendiri atau pesisir selatan. Nah, ini ada nggak Pak pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan bagaimana hubungan antara mereka itu ya, yang baru datang ke Lampung, mungkin masih bingung ya, waduh ini bagaimana ini. Nah, kemudian dengan PKPS ini sendiri.
0: Ya, ini sangat menarik ini ya. Suatu penarikan begini, dia anak-anak kita yang ketika dia bukan mau masuk Provinsi Lampung, dia sudah mulai mencari info, mencari informasi. Oh, iya. Bahwasanya perkumpulan di Lampung itu adalah PKPS. Ya, artinya sebelum dia memasuki Provinsi Lampung, dia sudah menemui, menelpon saya dulu, menelpon pengurus-pengurus yang lain dulu. Bahwa anak saya akan kuliah di ITERA.
1: Ketuanya gitu, ya.
0: Nah, nanti tugas kita lagi, tugas kita adalah mencari, menempatkan, menyamankan.
1: Iya.
0: Ketika dia sudah nyampe di Lampung ini, kita amankan. Minimal dia 1 minggu sampai 1 bulan dia sudah stabil dulu.
1: Sudah stabil.
0: Ya. Kalau dia mau cari tempatkan yang lain, silakan. Gitu. Setidak-tidaknya keluarga kita sudah menyiapkan untuk itu.
1: Iya. Gitu. Ya, baiklah pendengar Perempat RRI Bandar Lampung ya. Nanti pembahasan kita atau obrolan Debi Gani Sinji ya akan kita bahas lagi bersama dengan Bapak Haji Naswir SCMM dan Bapak Mansurdin SPD-MPD. Dan sebelumnya kami informasikan dulu ya bahwa waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 15.27. Jadi tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.
3: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
4: Perempat FM Suara Budaya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minum lagi pendengar Pendapat RRI Bandar Lampung. Segenap angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung ya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kami diterima Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, minum lagi pendengar Pendapat RRI Bandar Lampung, masih dalam program acara obrolan pikani ya, yang mengangkat topik atau tema peran komunitas PKPS dalam hubungkan potensi ranah rantau untuk pembangunan pesisir selatan, bersama narasumber kami Bapak Haji Naswir SEMM, Wakil Ketua Bidang dan Pengembang Bidang 4 ya, Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Agama, dan Bapak Mansurdin SPD-MPD Ketua PKPS Lampung. Ya, baiklah Minam Bagi, masih membahas di seputar tema kami ya. Nah, tadi kita membahas tentang rapat kerja nasional atau rakernas nih Pak.
2: Rakernas.
1: Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak ya, tentang rakernas ini, silakan.
2: Ya, rakernas adalah rapat kerja nasional yang mana seluruh DPW-DPW dan DPD-DPD yang ada di Indonesia ini ya, nanti akan berkumpul di kampung halaman ya, yaitu di daerah Kabupaten Selatan, namanya Painan ya, ya. Itu akan dilaksanakan namanya rapat kerja, rapat kerja nasional, karena PKPS ini setahun yang lalu itu baru selesai kepengurusan terbarunya di Muswil 4 waktu kemarin, di Muswil 5 kemarin itu sudah terlaksanakan kurs baru. Jadi sekarang akan dilaksanakan namanya rapat kerja. Dan kebetulan semua DPW-DPW dan DPD-DPD yang ada se-Indonesia ini nanti akan berduyun semua ke pulang ke kampung halaman. Disinilah sinergisitas ya, antara orang rantau dengan kampung halaman.
1: Dan itu di seluruh Indonesia,
2: seluruh Indonesia
1: ya, akan datang ke kampung halaman, ya, berkumpul bersama membahas tentang pesisir selatan.
2: Pesisir selatan.
1: Ini, ya. Nah, ini tadi ada telepon ya, cuman nanti dulu kita. Kita masih ke tema dulu Pak ya, sebelum nanti kita angkat telepon ya. Tentang rakernas ini sendiri Pak ya, yang ingin saya tanyakan tuh biasanya tentang program kerja Pak ya.
2: Program kerja.
1: Program kerja ini prioritas yang akan ya, yang akan dilaksanakan dalam rakernas nanti kira-kira apa Pak?
2: Nah, jadi kita nanti di rakernas itu karena ada temanya adalah tentang sinergisitas antara orang dari rantau dengan kampung halaman. Tentunya nanti ada namanya program kebersamaan. Program terpadu. Kemudian ada program yang lokal. Program lokal itu adalah program yang diselenggarakan oleh DPW masing-masing. Kadang kan yang terpadu bersinergisitas itu adalah program yang menyatu. Contohnya nanti ya, nanti akan coba kita usulkan nanti diantaranya adalah hubungan antara orang rantau dengan kampung halaman itu apa yang bisa kita yang bisa ketembangkan diantaranya seperti satu DPW untuk membantu satu anak yatim misalnya.
1: Bagus sekali ya,
2: ya itu. Atau nanti mungkin dari DPP sendiri dia punya program satu pengusaha akan membentuk suatu wadah UKM misalnya. Nah, itu nanti akan kita coba sampaikan di dalam rapat kerja nasional ini.
1: Nah, untuk rakernas sendiri, karena tadi merupakan perkumpulan dari DPW Pak ya, di seluruh Indonesia, kemudian juga nanti akan melakukan rapat bersama dan juga mempunyai program prioritas tadi tentunya sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Di antaranya adalah bagaimana tentang misalnya kegiatan sosial tadi ya. Satu misalnya satu apa DPW memberikan satu makanan anak yatim dan lain sebagainya. Nah, karena ini berhubungan dengan sosial Pak ya. Saya teringat ketika kemarin ya, termasuk di PKPS Lampung sendiri ya, memberikan bantuan Pak ya kepada saudara-saudara kita
2: yang
1: di
2: yang
1: terkena bencana di Sumatera Barat itu Pak ya. Nah, itu perannya sangat besar sekali Pak ya.
2: Insyaallah,
1: nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak tentang masalah itu Pak.
2: Ya, kalau kita sudah terdengar namanya bencana, apalagi kalau namanya bencana di ranah Minang ataupun di kampung halaman, itu gerakan batin daripada saudara-saudara kita yang dari rantau ini langsung tergerak hatinya gitu kan. Tidak begitu lama itu nanti biasanya kita udah langsung ada inspirasi untuk berkumpul Ya, nah, ya. Kita mau berbuat apa? Mm-hmm. Kampung halaman kita lagi sedang kena bencana. Mm-hmm. Nah, biasanya itu nanti akan langsung aja istilah di kampung sana itu kopiah tabaliyah. Nah, artinya itu? Mengumpulkan uang-uang, yeah, walaupun seberapa ada, mm-hmm, ada yang ratusan ribu, yeah, ada yang puluhan ribu, ada, yeah, yang jutaan. Nah, itu nanti akan kita kumpulkan. Yeah. Nah, itu nanti akan kita bawa ke kampung halaman.
1: Mm-hmm.
2: Nah,
1: okay. Dan itu sangat berarti sekali, Pak.
2: Sangat,
1: ya,
2: sangat berarti.
1: Mm-hmm. Nah, kemudian pada Bapak Haji Naswir nih, ya, ya, pertanyaannya bagaimana Pak PKPS ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di pesisir selatan?
3: Kami dari PKPS Lampung, hmm, tadi juga dijelaskan oleh Pak Ketua, ya, bahwa kita selalu bersinergi, hmm, bekerja sama, ya, berkoordinasi dengan, hmm, PKPS, ya, Lampung dengan ranah Minang,
1: yeah,
3: ya, ranah, ya gitu ya, ranah artinya kampung.
1: Yeah.
3: Nah, kalau sebab itu apapun yang bisa kita perbuat di PKPS Lampung, mm-hmm, akan kita tularkan ke anak-anak kita,
1: yeah,
3: apa saudara kita yang ada di kampung halaman.
1: Iya. Yeah. Termasuk pengembangan sumber daya manusia itu,
3: sumber daya,
1: ya,
3: manusianya.
1: Dan di sini Bapak kan jabatannya juga bidang 4 pengembangan sosial nih.
3: Betul.
1: Ekonomi, budaya, dan agama. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, bidangnya.
3: Bidang saya ini bidang 4, Pak.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kebetulan saya mewakili, mm-hmm, bidang 4 ini, mm-hmm, ekonomi, budaya, mm-hmm, dan agama. Mm-hmm. Khusus menang bidang bagian sosialnya, mm-hmm, kita tanggap.
1: Iya. Yeah.
3: Tadi juga sudah jelaskan oleh Pak Ketua, mm, bahwa apabila terjadi suatu bencana, mm, khususnya bagi anggota PKPS, yeah, yang ada di Bandar Lampung, mm, kita cepat respon, Pak.
1: Cepat langsung.
3: Cepat,
1: ya,
3: langsung. Apapun yang bisa kita perbuat akan kita perbuat. Mm. Kan kita langsung berkoordinasi dengan saudara kita yang dapat musibah.
1: Iya. Yeah. Yaitu dari bidang sosialnya, Pak.
3: Sosial, ya.
1: Ya. Kemudian untuk ekonomi, budaya, dan agama?
3: Kalau agama, kita sudah sering kali mengadakan seperti
2: pengajian bulanan
3: yang, ya, kita laksanakan setiap, ya, sebulan sekali, mm-hmm, biasanya itu minggu terakhir, ya,
1: yeah, terakhir, ya,
3: minggu terakhir, minggu keempat, mm-hmm, itu pun diisi oleh tausiah agama,
1: iya,
3: mm-hmm, ada Pak Ustadznya sana, mm-hmm, nanti akan dihadiri oleh seluruh anggota PKPS, mm-hmm, yang ada di Bandar Lampung,
1: iya, yeah. Mm-hmm. Ya, baiklah pendengar penempat dari Bandar Lampung, ya, Anda juga dapat bergabung bersama kami, ya, dan Anda dapat bertanya kepada dua narasumber kami tentang tema kita, yaitu peran komunitas PKPS dalam menghubungkan potensi ranah rantau untuk pembangunan pesisir selatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Sayang sekali terputus, ya. Ya, sayang sekali terputus, nanti mungkin bisa dicoba lagi, ya, bagi pendengar yang ingin bergabung. Ya, lanjut. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Orang ganteng lagi, apa ya, lagi duduk-duduk manis.
1: Oh, orang ganteng lagi duduk manis, ya. Di Wai Kanan ini, ya.
4: Kamu siaran, ya, bro, ya.
1: Iya. Bang Abdullah, ini kita lagi, ya, obrolan Debigani, ya, tema kita pada kesempatan sore ini, yaitu peran komunitas perkumpulan keluarga pesisir selatan atau PKPS dalam menghubungkan potensi ranah dan rantau untuk pembangunan pesisir selatan. Ada dua narasumber kita nih, ada Bapak Mansurdin SPD MPD, Ketua PKPS Lampung, dan Haji Naswir SMMM, Wakil Ketua Bidang 4 Pengembangan Sosial Ekonomi, Budaya, dan Agama. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan nih oleh Bang Abdullah tentang tema kita.
4: Di RRI Wai Kanan dimatiin.
1: Oh, RRI Wai Kanannya dimatikan.
4: Oh, jadi tolong kamu compare bahasa. Mm-hmm. Maka itu aku telepon sama dirimu menggunakan RRI digital.
1: Yeah.
4: Jadi tolong dirimu itu konfirmasi, mm-hmm, kepada kru yang ada di RRI Wai Kanan bahwasannya RRI SP Wai Kanan padam. Terkecuali kalau live streaming itu insya Allah hidup.
1: Iya.
4: Jadi kalaupun, mm-hmm, ada yang pengen bicara ataupun, mm-hmm, pengen menyampaikan skru, ataupun apa ya, mungkin, mm-hmm, kalau RRI SP Wai Kanan itu hidup, ya mungkin ya bisa. Kalau saya kan, yeah, tapi kan nggak semua orang bisa menikmati RRI digital.
1: Iya, yeah, benar sekali. Nah, kalau menurut Bang Abdullah ini, ya, tentang tema kita, ya, obrolan kita sore hari ini, ya,
4: Oke.
1: Nah, ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ya kepada kedua narasumber kita ya, di mana di sini kan komunitas perkumpulan keluarga pesisir selatan dari Sumatera Barat yang ada di Provinsi Lampung. Nah, mungkin bisa ditanya.
4: Ya mau saya tanya itu perkumpulan dari bidang hal apa ya?
1: Perkumpulan dari bidang hal apa?
2: Iya. Yeah.
1: Ya, ya oke, okay, Bang Abdullah nanti didengarkan jawabannya ya. Terima kasih ya.
4: Yang jadi pertanyaan saya itu perkumpulan apa dan itu nanti terus kalaupun ikut itu nantinya gimana? Dah itu aja lah Kang Leon.
1: Oke, okay, siap. Ya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Abdullah di Wai Kanan ya.
1: Iya. Dari Waikanan pertanyaannya, silakan jawab. Iya,
2: alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita ini adalah namanya perkumpulan keluarga pesisir selatan, ini adalah suatu komunitas. Mm-hmm. Komunitas masyarakat Lampung yang ada di Lampung yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat. Kami di sinilah menyatu di namanya suatu perkumpulan. Mm-hmm. Dan perkumpulan ini adalah ormas ya, ormas kemasyarakatan di mana intinya adalah menyatukan orang-orang yang rantau yang ada di Lampung ini untuk bagaimana bersinergi membangun Lampung ke depan dan seterusnya. Begitu Bang Abdullah.
1: Ya, jadi begitu jawabannya Bang Abdullah ya. Nah, ini kemudian pertanyaan dari saya nih Pak ya.
2: Siap.
1: Tadi kan menghubungkan antara yang di kampung halaman dan di rantau ya. Nah, ini pasti ada kendala Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kendala yang dihadapi PKPS ya dalam menghubungkan potensi ranah dan rantau ini sendiri.
2: Ya, sangat banyak kendalanya ya. Mm-hmm. Pertama, kendalanya adalah dari SDM kita.
1: Yeah.
2: SDM itu biasanya ada yang sangat ingin berorganisasi, dan ada juga yang begitu lengah saja, ya kan? Bagi yang ingin berorganisasi, ingin menggerakkan bagaimana untuk dia memajukan kampung halamannya, dia sangat tertarik untuk masuknya. Kemudian bagi yang mungkin ada sebagian juga yang belum mau, tetap kita ajak. Nah, caranya seperti apa? Itu tadi kita lakukan selalu ajakan dalam pembentukan pengajian. Pengajian ini kita sudah laksanakan sudah 556 kali. Artinya dari tahun 1968 itu tiap bulan kita tidak pernah putus melaksanakan pengajian. Putus, ya. Hanya 2 tahun kebelakangan waktu kita COVID saja yang kita tidak melaksanakan pengajian. Alhamdulillah ini adalah salah satu bentuk penyatuan. Dan disitulah nanti akan kita kembangkan pembekalan-pembekalan untuk warga-warga kita di dalam bagaimana dia bisa memberikan peran kepada kampung halamannya sendiri. Di antaranya seperti tadi, kalau andai pun ada bencana, dia ikut juga berpartisipasi.
1: Nah, kemudian pertanyaan buat Pak Haji Naswir ya, karena di sini ada hubungannya juga tentang sosial ekonomi budaya dan agama ya. Nah, ini bagaimana PKPS ini Pak mendorong promosi potensi wisata ya, karena ini kan berhubungan dengan budaya ya, potensi wisata budaya dan ekonomi pesisir selatan kepada masyarakat luas. Jadi maksudnya PKPS ini mendorong promosi potensi wisata yang ada di Lampung ini ya, budaya kemudian juga ekonomi kepada masyarakat luas Pak.
3: Terima kasih Pak. Jadi kita dari PKPS Lampung mempromosikan pariwisata, budaya segala macam. Ini tentu kita akan bekerjasama dengan penduduk setempat, juga dengan anggota kita PKPS Provinsi Lampung. Tentu terutama nanti kalau ada warga kita yang datang dari Sumatera Barat, khususnya dari pesisir selatan ke Bandar Lampung, tentu kita akan ajak seperti apa sih yang ada di Lampung, tadi sih ada Lampung segala macam, kita akan kenalkan, oh ini loh ada Lampung seperti ini, misalnya kita kasih bawa petunjuk-petunjukkan, begitu juga tentang wisatanya, kita ajak. Oh begini, wisatanya, pantainya seperti ini. Nah, selesai begitu Pak.
1: Nah, kemudian kalau kebalikannya Pak, kebalikannya itu maksudnya mempromosikan potensi wisata Sumatera Barat, budaya Sumatera Barat dan ekonomi di pesisir selatan ya, atau Sumatera Barat ini kepada masyarakat Lampung misalnya. Nah, itu bagaimana kebalikannya? Apakah sama?
3: Serasa hampir sama, Pak.
1: Hampir sama ya.
3: Iya, sebaliknya aja seperti
1: itu. Ya, seperti itu ya. Iya.
2: Mm-hmm. Saya tambahkan dikit ya, Mas.
1: Ya, silakan.
2: Nah, jadi begini, ketika nanti ada kita memperkenalkan wisata Lampung ke kalangan luas, terutama di daerah Sumatera Barat, itu biasanya kita menariknya caranya adalah membuat suatu event.
1: Event ya.
2: Ya, event-event yang ada di orang-orang Lampung yang berasal dari Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan ini, kita laksanakan acara seperti ada lomba budaya gitu kan, kan. Nah, itu nanti orang-orang pada datang, yang dari Sumatera Barat datang, dari sini datang, itu kita kenalkan, kita bawa ke sana. Itu ada misalnya Puncak Mas, itu ada di ya, ini ada wisata di sini, Padang apa segala macam gitu kan. Ini salah satu. Begitu juga kebalikannya. Nanti kebalikannya kita selalu mempromosikan kegiatan kita. Di event-event itu, ketika nanti ke saudara-saudara kita yang mungkin dari Jawa, yang berasal dari Lampung ini atau dari Lampung itu juga ada yang mau ke sana, kita arahkan. Ini wisata yang paling menarik. Ini, misalnya ada Pantai Mandi, Pantai Ceroco dan segala macam itu.
1: Nah, kemudian harapan ini, tentu kita punya harapan semua, Pak ya. Ya, harapan anggota PKPS ini ya terhadap peran organisasi dalam pembangunan pesisir selatan di masa mendatang bagaimana?
2: Ya, harapan kita adalah pertama bagaimana PKPS ini jangan pernah putus sampai ke generasi-generasi berikutnya. Karena tua-tua kita itu membentuknya itu sangat susah. Jadi ketika organisasi itu sudah bubar, biasanya agak susah untuk kembali membangunnya. Nah, bagaimana caranya adalah selalu silaturahmi kita jalin. Kita berikan kepada anak-anak kita, kepada yang muda-muda. Inilah bagaimana organisasi ke depan supaya terjadi selalu kekompakan sesama anak rantau yang ada di Provinsi Lampung ini.
1: Iya, iya. Nah, sementara untuk Pak Naswir, harapannya Pak?
3: Saya rasa juga hampir sama dengan Pak Ketua harapannya.
1: Hampir sama ya.
3: Hampir sama. Gimana caranya PKPS ini tetap ada, tetap jaya dan sukses sehingga kita bisa menunjukkan kan, kebanggaan buat kita warga rantau yang asal Sumatera Barat yang asal dari selatan Sumatera Barat. Oh, bangga dengan apa dengan kepada PKPS sehingga ini suatu lambang bagi pesisir selatan yang ada di Bandar Lampung khususnya.
1: Nah, terakhir closing statement, Pak.
2: Siap. Terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun berada ya, di terutama di Provinsi Lampung ini. Saya menghimbau, mengajak ya untuk warga provinsi, warga Lampung yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat, marilah kita sama-sama menjalinkan kerjasama untuk membangun Lampung yang tercinta ini dengan suatu wujud, yaitu dengan wadah kita adalah PKPS, Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan yang ada di Lampung. Demikian, terima kasih.
1: Closing statement, Pak.
3: Saya tetap, kami tetap dari pengurus PKPS. Bagaimana caranya, apapun bentuknya, PKPS tetap jaya saja begitu.
1: Tetap kedepannya. Jaya selalu ya kedepannya ya.
3: Ya,
1: baiklah, Minamogi pendengar perempat RRI Bandar Lampung ya. Demikian pembicaraan kita ya di kesempatan obrolan Debegani edisi 3 Juli 2026 bersama saya Bang Leon dan dua narasumber kami ada Pak Mansurdin SPD MPD Ketua PKPS Lampung dan juga Pak Haji Naswir SEMM Wakil Ketua Bidang 4 Pengembangan Sosial Ekonomi Budaya dan Agama ya. Ya, dengan demikian sampai di sini Sikam ya Bang Leon menemani Anda dalam program acara obrolan Debegani. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz Perempat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung. Perempat RRI.

Kenalkan, nama saya Ahmad Taba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus berjalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini. Saya lihat. Anak kidah. Kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi. Tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi. Dah, Kak Susi, jangan, Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

penonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana,

Segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabik pun. Minak muari, jumpa lagi bersama saya Perdanyadi. Kali ini seperti biasa di acara Pro Dangdut ya. Di 0721255112 atau di 0811720985 Anda bisa memilih lagu yang akan di request dan juga kirim-kirim salam ya. Baik, sudah ada telepon yang masuk, saya akan langsung terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar,
0: ya? Alhamdulillah, wawai sehat. Apa kabar Bang Senen ini?
1: Sehat.
0: Sehat ya, Bang.
1: Lagu apa deh?
0: Lagu nih, wah, aku bukan hidangan, sir gobang gosir, cinta tak bertuan.
1: Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan ya.
1: Kirim-kirim bayar.
0: Yo, silakan Bang.
1: Bunda rak jaga bayar. Semoga sehat. Alhamdulillah dengan kembar. Minan wasi riasi resam. Ini dan gawana kita bumi. Bunda tambah rezia pasaran. Irin pasaran penduduk kosakan. Oh, di musim di tanah kita, datang raja bahasa, pasir kesehatan, mama mungkin, rasa asing kaluran, somli, kaikanan, apa, kaikanan, lima kaikanan, jeka kaikanan, elok elok, tak di derman kaikanan, aduh. Terima kasih dek.
0: Sama-sama Bang.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen mungkin masih ada lagi. Ya. Halo. Kita masih menanti ya. Ada lagi di belakang Bang Senen yang ingin bergabung di 0721255112 ataupun di 0811720985 ya. Kita menantikan nomor yang ingin segera bergabung ya. Jadi kita baru saja ada acara dialog tadi ya, yang dipandu oleh Bung Leon tadi ya. Lagu yang kita sajikan sudah ada yang namanya apa ini tadi, aku bukan hidangan, sir gobang gosir, cinta tak bertuan. Baik, sambil menanti kita penelpon yang masuk, kita akan putarkan lagunya ya, yaitu cinta tak bertuan.

Ya, kembali lagi Mina Mari. Kami menantikan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0721255112. Dan kita akan bersama berdangdut ria di sore hari ini ya. Dan lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan untuk Anda pendengarkan maupun di request. Seperti biasa, yang ingin bersilaturahmi melalui acara Pro Dangdut ini, melalui kirim-kirim salam, kami menanti

0: Ya, terputus. Baik, kembali lagi kami menanti di 0721-255-112 ya. Kembali lagi, silakan untuk menghubungi kembali. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya ya, Wawai.
1: Aduh, apa bilang?
0: Aduh.
1: Mengan?
0: Aduh, mana?
1: Oh, aduh, sehat dong,
0: Ji. Ya.
1: Oh. Lagunya apa, Bang?
0: Lagu Newat Sir Gobang Gosir. Sudahlah, mimpi buruk.
1: Sudahlah.
0: Sudahlah ya.
1: Agak salah, Bang.
0: Silakan.
1: Pertama, jama KKN ini ya di Pulau Panggung ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Kumuli dunianya, mudah-mudahan sehat mone. Terus Bu Putri jama Udo ya, mudah-mudahan sehat. Mama Pungki juga ya, mudah-mudahan terus sehat. Kakak Dina di Raja Basa ya, mudah-mudahan sehat dan keluarga Darmi Sakura. Minanwati di Sersem ya, mudah-mudahan sehat. Mama Ani Jalur 2. Mama Anis, Nabilanya juga, Bunda Selfie, Ibu Ros di Kedamaian. Abang Darson, Abang Putra Alam Nemone, Kakak Rahayati di Natar. Asep di Lempasik, Datu Atin, Abang Irin di Gunung Batu. Edo di Teluk, Abang Usup Sua, ya, Pak Entop Nemone, Jema Abang Senen, Abang Seradi di Sendang Anom. Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur. Atin Bolo-Bolo, Padia Ketiman Nemune, Barin Nemune, Pukun Suwin, Uyin Nega Abang ya. Buan Abang, terima kasih. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin, amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Nurdin, apakah masih ada lagi yang ingin bergabung bersama untuk kita menikmati lagu-lagu dangdut ya tentunya ya. Ini adalah lagu-lagu yang memang kita nantikan di acara program Pro Dangdut ya. Baik, kembali lagi kita akan putarkan tadi lagu yang sudah di request oleh Bang Nurdin ya. Sudahlah. Namun kembali lagi kami sampaikan atau kami menantikan di line telepon 0721-255-112 atau di 0811-720-9885 ya. Untuk Minamadi yang ingin request lagu yang sudah kami pilihkan maupun ingin kirim salam ya. Sambil kita menanti, walaupun selanjutnya kita putarkan lagi lagu yang sudah di request yaitu Sudahlah.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti. Mencintai

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuar sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
2: Jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Budaya Lampung.
1: Minamwari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda secara administratif masuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik sejak awal Juni 2026. Berdasarkan pengamatan statistik Satinel sejak 1 Juni terdeteksi emisi gas SO2 anomali panas serta munculnya titik api di kawah sejak 10 Juni. Kondisi tersebut diikuti peningkatan asap kawah dan lonjakan gempa vulkanik dangkal seperti gempa hembusan hibrid atau fase banyak dan low frekuensi. Dalam dua hari terakhir, yakni 18-19 Juni 2026, jumlah gempa vulkanik dan dangkal meningkat drastis dengan rata-rata lebih dari 50 kejadian per hari. Menurut PVMBG, kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika magma di bagian permukaan gunung. Beralih ke warca selanjutnya. Pengurus Provinsi Kriket Indonesia PCI Lampung terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON mendatang dengan target lebih besar setelah berhasil meraih medali perunggu pada PON sebelumnya. PCI Lampung menargetkan dapat mengirimkan 2 tim sekaligus pada PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan jajaran PCI Lampung saat melakukan audiensi dengan KONI Lampung di ruang Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria. Anggota organisasi PCI Lampung Dedi Jayana didampingi anggota bidang pembinaan prestasi Bimpres Rizky Mahesar mengatakan perkembangan kriket di Lampung terus menunjukkan tren positif. Saat ini cabang olahraga tersebut sudah berkembang di 8 kabupaten kota. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 18.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM, Suara Basasi.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Tempoyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama

Sastra Lampung Pitaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pitaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pitaan saat menyendiri atau saat memancing. Pitaan bermacam-macam, ada pitaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain. Kira muncawa.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Mila Bari. Sembari kita nanti bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung, kita nikmati lagu-lagu nuansa islami berikut ini.

0: banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

kembali selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 untuk tetap mengikuti nuansa lagu-lagu nuansa Islami, dan nantinya akan dilanjutkan dengan pengajian ayat suci Al-Quran serta bedu kajian maghrib. Kita selangsung segera bergabung ke Pro 1.

Al-Qur'an surat Hud ayat 69 sampai 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan setelah ini kita juga akan dengarkan azan maghrib. Kami ucapkan juga selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2020.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adat Talua timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
3: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Jadi gimana nih? Udah siap belum?
1: Siap banget. Kamu gak lihat aku bawa kamera, tripod, lensa. Banyak banget nih persiapan aku.
0: Emang gak takut foto sama gajah?
1: Ya enggak lah, sama yang lain aja aku berani. Masa sama gajah doang aku takut?
2: Taman Nasional Waikambas adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985 yang merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini, namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam perjinakan, pelatihan, perkembangbiakan, dan konservasi. Hingga sekarang, Pusat Konservasi Gajah ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Di Waikambas juga terdapat International Rhino Foundation yang bertugas menjaga spesies badak agar tidak terancam punah. Mari kita jaga kelestarian alam Lampung agar tidak punah. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kenalkan, nama saya Ahmad Aba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, itu pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, ngejegas ini agak kencengan gitu.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: gelembung atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepenyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: pusing.
1: Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah, bapak uang dari mana nambahnya bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi. Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, minap wari. Peringatan satu abad Dusun Podorejo tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga momentum memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang diwariskan pada pendahulu. Hal itu disampaikan Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas saat menghadiri pagelaran wayang kulit dalam rangka peringatan satu abad Dusun Podorejo di lapangan Sumber Waras Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengapresiasi masyarakat Podorejo yang tetap menjaga tradisi budaya serta kerukunan di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, pelestarian budaya bukan sekedar mempertahankan kesenian, tetapi juga menjaga nilai-nilai kehidupan yang menjadi pondasi masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, warga desa Sukajaya, Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Wahyudin berharap tambak-tambak yang sudah lama terbengkalai di wilayah pesisir tidak terus dibiarkan kosong. Menurutnya, lahan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kawasan wisata maupun sentra budidaya perikanan agar lebih produktif sekaligus mendukung upaya menjaga lingkungan. Wahyudin mengatakan kondisi geografis Teluk Pandan yang dipenuhi tambak, sungai, saluran, air hingga rawa membuat kawasan tersebut memerlukan penanganan bersama agar tidak menjadi sumber persoalan lingkungan. Demikian warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di warca pukul 20. Dan dengan berakhirnya warca ini dan saya Ferry Nuryadi mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah-salah di dalam kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Umbu merupakan makanan yang terbuat dari rotan yang masih muda. Saat dibuat, potongan rotan akan direbus selama beberapa saat hingga teksturnya menjadi lunak. Umbu biasanya digunakan sebagai campuran saat menumis sayur atau dihidangkan sebagai teman lalapan di Lampung. Umbu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar oseng sayuran.

dilakukan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
1: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
0: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
2: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Segera madu minum wakil dari Cucu Novia hadir menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda yang saat ini mungkin baru aja bergabung bersama kami melalui frekuensi di 88,5-nya Apikaba. Semoga sehat-sehat terus ya. Dan kali ini untuk Anda minum wakil dimanapun minum wakil berada yang lagi santai, menikmati suasana santainya menjelang akhir pekan ya, yang mana juga biasa dimanfaatin untuk bisa liburan bersama keluarga. Apalagi ini momennya pas ya untuk Anda menikmati kebersamaan bersama anak-anak, karena memang lagi pada libur sekolah juga. Atau juga untuk Anda Bina Muaki yang memang lagi memilih gak kemana-mana, cuma di rumah aja. Dan biasanya ya ketika libur sekolah, anak-anak ini lebih sering mainan gadget, mainan handphone gitu ya. Dan gak sedikit juga orang tua yang menghadapi situasi ketika anak-anak ini tantrum gitu, menangis, marah, bahkan ngamuk nih saat gadgetnya diambil. Jadi kondisi ini sering membuat para orang tua akhirnya udah deh ngalah aja gitu ya, dan kembali memberikan ponsel ataupun tablet agar anak-anak tenang. Padahal kebiasaan tersebut justru bisa memperkuat ketergantungan anak terhadap gadget. Psikolog dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional RSPON, Profesor Dr. Mahar Marjono yang juga Aisyah Almas Silmina SPSI MPSI psikolog juga ya Mina Muwaki, ini mengatakan bahwa tantrum saat gadget diambil ini merupakan hal yang biasa terjadi, terutama nih kalau misalnya anak-anak udah bisa menggunakan gadget tanpa batas. Tapi Mina Muwaki, orang tua juga enggak disarankan untuk langsung nyerah ketika menghadapi kondisi tersebut, karena ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar anak-anak ini bisa mengelola emosinya dengan lebih baik. Kadang-kadang kita juga tanpa sadar gitu ya, respon tersebut membuat anak belajar bahwa tantrum merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kita diinginkannya. Dan juga tentunya Mina Muaki, kalau fungsi tantrumnya adalah untuk mendapatkan gadget, jangan sampai setiap kali anak-anak ini nangis gadgetnya langsung diberikan ya. Nanti polanya akan terus terbentuk ya. Kalau misalnya kita gak ngasih gadget, gak ngasih handphonenya, langsung deh ya tantrum supaya bisa dapat handphonenya kembali. Karena itu orang tua juga perlu konsisten nih terhadap peraturan yang telah dibuat mengenai penggunaan gadget. Jadi kadang saat anak tantrum, orang tua juga untuk tidak terburu-buru ya mengajak berdiskusi, biarin aja nih anak-anak ngeluapin emosinya terlebih dahulu dengan tetap memastikan kondisinya dalam kondisi aman dan tidak berbahaya ya. Nah setelah anak udah mulai tenang, barulah orang tua itu bisa ngajak berbicara, ngobrol gitu ya mengenai apa yang dirasakan, sekaligus mengingatkan kembali aturan penggunaan gadget yang telah disepakati. Nah dengan cara ini anak juga belajar bahwa setiap emosi itu bisa diselesaikan melalui komunikasi, bukan dengan mendapatkan gadget. Nah selain itu Bina Muakim, ketika kita ngambil gadget tanpa memberikan alternatif kegiatan lain juga bisa membuat anak-anak ini semakin frustasi ya, gak ada kegiatan lainnya. Karena itu orang tua juga bisa mengalihkan perhatian anak ini Bina Muaki ke aktivitas yang lainnya yang gak kalah menyenangkan ya dari bermain gadget tentunya ya. Dan tentunya Bina Muaki, kita juga bisa ngajak bermain di taman, mungkin ya menggambar ataupun membuat kerajinan tangan, membaca buku cerita, bermain musik, berenang, atau mencoba permainan tradisional. Nah ketika anak menemukan aktivitas lain yang menarik, keinginan untuk terus bermain gadget ini bisa berkurang secara perlahan ya. Nah kali ini untuk Anda Bina Muaki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di malam hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi yang kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Helauni Demingi Khani untuk edisi hari ini.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Tugas kebersihan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Hasilnya, petugas mengumpulkan 50 karung sampah yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian, membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, secara tidak langsung menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Mati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Aduh siapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, kik nambikan kuliahnya kecah juyuh kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dijajah. Uli ku tengisnya tian nambi jegam jegung. Kurang ajak tetangga no, no kidah.
4: Kacau gawah ni kuna, ngicik konyak ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicik konyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahopo tetangga jaman ni ku.
3: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajukan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sejak nuwak batang ni kandu di ijamak ngedot mabaki jaman ni ku? Aji di jaman nambi juyu ke nambi kecah mengadu yuyu mawan. Pokok ni mandok si baki, ni sengepok ku yuyu jika mani ku.
4: Wah tetangga mak wakas sekali weh, ya Allah. Kepal kini ku mak demon ku tok. Duhai balak sekalian kandunya, sah.
3: Udah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duhai balak. Haduh pak ni ku ngetok nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mone duhai balak. Api-api, bener ki banjak siapa sekena. Mawat ki jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni, sah. Medek ni ku, kaya ngetok nyuyuh duhai balak.
4: Gak usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
3: Aca bang tembah luangan ki. Dah kadu tak lagi ni ku nuak-nuak nu. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lehot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Maklau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
4: Pusing ku tetangga ku. Jangan tu kita. Penuh ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
3: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku di jah. Nyak magang liat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resor Polres Mesuji menangkap 4 orang terduga pelaku yang membunuh satwa liar jenis tapir yang melintas di jalan lintas register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung pada Kamis kemarin. Polda hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari yang menjelaskan bahwa setelah mendapatkan informasi adanya aktivitas pembunuhan satwa liar yang dilindungi di hutan register 45, Polres Mesuji langsung melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyidikan terhadap keberadaan para pelaku. Ia mengatakan 4 orang tersebut memiliki peran yang berbeda-beda, yakni yang melakukan penggiring, penombak, dan penyembelih kepala serta membagikan ke warga. Dan juga ia menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Lampung dalam menindak setiap tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Informasi selanjutnya, di kesempatan malam hari ini, Perumbulok Kantor Wilayah Lampung tengah menyiapkan penyaluran bantuan pangan tambahan melalui optimalisasi penyerapan hasil panen petani di wilayahnya. Ia mengatakan pihaknya tengah menyiapkan program bantuan pangan beras tambahan dengan memperkuat cadangan beras pemerintah melalui optimalisasi penyerapan hasil panen petani. Ia juga menjelaskan bahwa penguatan stok melalui penyerapan hasil panen petani merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani. Ia mengatakan bahwa Minam Waki selain memastikan kecukupan stok, ia juga memperkuat pengendalian mutu beras melalui pemeriksaan kualitas secara berkala, optimalisasi pergudangan, kesiapan armada distribusi serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahap penyaluran berjalan efektif, tertib, serta tetap menjaga kualitas beras yang diterima oleh masyarakat. Demikian Minam Waki, Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya Minam Waki, sebelum kami ajak Anda untuk dapat mengikuti Minang Maimbau malam hari ini, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda legenda Putri Runduk yang akan menemani kebersamaan kita dalam mini drama. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenang sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang menemani Tuan Putri.

0: yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak takatokan. Ba apo mancali keadaan Tuan Putih

0: kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita, mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
1: Tuan Putih junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
2: Kain batik, kain tulisan, indak sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
3: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
4: Maafkan kami Tuan Putri, kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
0: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
3: Pauh Janggi.
4: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
3: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
0: Apa pendapat Tuan Putri?
3: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
0: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Jangki, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan Rubalang Jangki, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Jangki dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Jangki itu, mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Jangki. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana?
1: Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahujanggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut

0: namaku, tidak dengan rasa takut. Siapa?
1: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Jagi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runo?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, Panglima Songsang. Kita maju bersama. Yaaah!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena kesan pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runtuh. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runtuh, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runtuh.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runtuh, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar.

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minawagi, Dekanca Sunyini masih kembali bersama kami dalam acara Minama Imbau untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Jumat 3 Juli 2026-nya ya. Nah, kali ini untuk Anda yang pengen ikutan, pengen dengerin lagu-lagu dari ranah Minang ya, masih ditunggu di 255112, atau juga untuk Anda Minamuaki masih ditunggu juga di WhatsApp ya, di 0811720908885. Kali ini kita angkat dulu teleponnya ya, di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sobat Pol.
0: Ya pun, ada Abang Senen bukan ini? Benar. Apa kabar Bang Senen?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, Alhamdulillah ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu Minang ya, Bang Senen ya. Ada yang mau didengarkah lagu kesukaan Bang Senen nih? Nanti tinggal dicari atau mau dengerin yang udah di playlist aja?
1: Minang banyak.
0: Yang udah di yang mana?
1: Cinambana,
0: siap deh, nanti dicariin ya. Mau kirim salam gak nih Bang Senen?
1: Yang beres jaga bayang, sehat. Sehat. Dan kami Raja Baca Raja Kami Mama Buki dan Jahatnya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Abang Senen. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen di ujung telepon tadi ya. Masih ditunggu juga, kali ini kita angkat lagi telepon melalui WhatsApp. Kali ini sudah ada Bang Irin di Gunung Batu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat di sini. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga ya. Wah, yeah. Senang banget kalau sehat ya. Ini kita lagu-lagu Minang, ada yang mau didengerin kah, atau memang mau dengerin aja yang udah di playlist malam hari ini yang udah disiapin?
2: Udah, dengerin aja lah yang di playlist aja.
0: Ya, oke, siap. Mau kirim salam, salam ya. Boleh buat siapa ini?
2: Terima kasih tadi ada Senen. Terima kasih ya Senolnya. Semoga dia sehat selalu ya. Panjang umur ya, Mbak Siti. Salamnya sama Rara di Gedung Air ya, Nabila Gedung Tat di Panjang, HCB yang lupa juga ya, Kang Maman ya, sama Bunda Samba ya, sama Bahrin, Mbah Jarwo nggak lupa ya, sama Amir Lampung Timur juga, sama Ho Putri sama Udo nggak lupa juga ya, sama Zaini ya, Bukatit, benar-benar, sama Topan, Edo, Alvin Bolo-Bolo ya. Jomblo, Mama Dila ya, sama Amham, Riko yang nggak lupa juga, sama ini Dharma di kanan ya, Renly, JK ya, pokoknya sama semuanya aja lah ya.
0: Semuanya aja.
2: Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Irin di Gunung Batu tadi ya. Selanjutnya ada siapakah di sana? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, silakan masuk, ada siapakah ini?
3: Anak Eda.
0: Ada Bang Nurdin ya. Oke deh, Bang Nurdin, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya sehat. Gimana?
0: Alhamdulillah sehat di sini.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan surga selalu sehat semuanya.
0: Amin. Gimana nih Bang Nurdin, punya lagu Minang kesukaan atau mau dengerin yang sudah disiapin aja?
3: Satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati. Siapa tuh kalau boleh tahu nyanyi?
3: Oh, lupa aku ya.
0: Oh. Satu hati sampai mati aja pokoknya. Nanti coba dicariin ya. Oke, siap. Mau kirim
3: mau salam dulu.
0: Boleh
3: ya.
0: Buat siapa nih?
3: Pertama kakak ini ya, di Pulau Panggung ya. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Gua Putri juga, apa kabar? Sama Udonya, Mama Fungsi, kakak Dina di Raja Basa, dan Sakuranya juga, Minyan Wati juga ya. Mama Ani di Jalur 2, Mama Anis juga, Nabila, Bunda Selfie juga, Ibu Ros di Kedamaian, Abang Darson, Abang Putra Alam, Kakak Rayati di Natar, Aset di Lepasing, Datu Atin, Abang Irin di Gunung Batu, mudah-mudahan sehat, Eda di Teluk, Abang Usup Tua, Pak Entop, Abang Senen, ya. Terus Abang Suradi di Sindanganom, Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, ya pokoknya semuanya aja kak ya.
0: Siap.
3: Buat kakak, terima kasih. Mudah-mudahan kakak selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan, ada ya kak ini di Kemiling. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana Karisma.
0: Iya, halo. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana kabar di situ?
0: Alhamdulillah di sini baik-baik semua, baik-baik aja gitu ya.
4: Amin ya rabbal alamin.
0: Gimana nih malam hari ini? Kita dengerin dulu lagu-lagu Minang. Ada lagu Minang kesayangannya enggak sih? Atau mau dengerin yang memang udah disiapin aja?
4: Kalau request boleh kan?
0: Yang mana tuh?
4: Lagunya Tak Rela Kehilangan dari Yolanda.
0: Dari Yolanda, nanti dicoba ya. Ini lagu-lagu Minang ya.
4: Iya, itu Yolanda itu juga iya.
0: Tak ingin apa tadi?
4: Tak rela kehilangan.
0: Oh, tak rela kehilangan. Enggak rela kehilangan siapa sih?
4: Anak-anak dan cucu-cucu dong.
0: Oh gitu, siap deh. Mau kirim salam buat siapa nih?
4: Salamnya buat Amir, Papan Kota Karang, terus Mbak Jarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Rosdi Damayan, terus Nabila, buat semuanya aja ya Julita.
0: Oke, siap. Buat Juli.
4: Buat Nana Karisma.
0: Udah kangen ya sama Kak Julitanya ya.
4: Okay, semoga sehat selalu. Ayo, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kangen sama Julita, nanti disiapin ya Kak Julitanya. Harusnya malam ini dia yang ngisi ya, tapi ada satu dan lain hal. Mungkin di minggu depan ketemu sama Kak Julita di Minama Imbau. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Uni, Uni Nona.
0: Iya, aku jadi Uni dulu ya.
5: Iya, ini udah topan loh Uni.
0: Siap deh udah. Apa kabar udah?
5: Alhamdulillah sehat. Gimana
0: sehat.
5: Uni?
0: Sehat. Alhamdulillah sehat Uni di sini.
5: Uni Julita masih ke Padang ya.
0: Uni Julita masih buat rendang kayaknya ya.
5: Oh iya dia.
0: Oke deh, gimana sehat ya?
5: Sehat Uni, Uni gimana sehat juga
0: Alhamdulillah,
5: ya?
0: Alhamdulillah sehat, sehat di sini ya. Ini efek abis makan nasi padang gitu ya. Kita jadi Uni-Uni dulu ya. Gimana Topan, ada lagu kesayangan apa? Mau dengerin lagu yang udah di playlist nih?
5: Itu aja, lagu padang aja.
0: Oke deh, mau kirim salam gak nih?
5: Yang mau disiapin apa Uni?
0: Oh, yang mau disiapin itu banyak. Kita ada Didin Badindin, terus ada itu aja. Itu dia ya. Boleh, mau kirim salam gak nih?
5: Ya tadi Mbak Eni, mungkin Mbak Eni kangen sama Uni Julita ya.
0: Iya.
5: Walah, kamu juga kangen.
0: Kangen nih, karena tadi subuh kalau gak salah ya dia ya.
5: Oh tadi subuh mah Amelia.
0: Oh Amelia, benar-benar udah tukeran lagi ya. Benar deh. Oke deh, mau kirim salam siapa lagi?
5: Naik diwaikan di siap bersama keluarga besarnya. Sehat selalu. Terus juga ada juga di Kalianda ya. Aduh siapa ya namanya,
0: siapa
5: saya lupa
0: tuh?
5: Pokoknya di Kalianda tuh udah Rasid apa siapa
0: bener.
5: Itu ya orang. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja.
5: Buat Uni, Uni kalau pulang hati-hati udah malam.
0: Siap.
5: Ya Uni.
0: Siap, oke.
5: Kasih Uni, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan sama Uni Julitanya ya, yang baru pulang dari Sumatera Barat, dari Padangnya ya. Nanti kita tanya gimana pengalamannya liburan di sana dan apa aja yang dibawa ke sini. Apa membawa bumbu rendangnya sesapi-sapinya juga ya, serkerbau-kerbaunya juga ya, dalam bentuk saset gitu ya. Yaitu adalah bumbu penyedap makanan ya. Nah kali ini untuk Anda Minamuaki, apa sih yang paling diingat ya ketika kita menyebut kata Minang nih ataupun Sumatera Barat ya, karena memang terkenal banget nih ya dengan makanan-makanannya yang wah luar biasa, juara ya, dan dunia juga mengakui bahwa rendang itu merupakan salah satu makanan terenak di dunia ya, dan kita juga harus bangga sebagai orang Indonesia juga ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada siapa ini?
6: Udah Junaidi Caniago.
0: Udah Junaidi Caniago. Di mana udah kalau boleh tahu?
6: Dari Cilandak, Lampung Selatan.
0: Oh, ini kali yang disapa sama Topan tadi kali ya.
6: Betul.
0: Alhamdulillah bisa langsung ketemu sama udah Junaidi nih ya. Udah, gimana malam hari ini Kaliandaknya udah?
6: Cilandak udah seminggu ini. Panas ini.
0: Oh, sama ya di sini ya. Apalagi kalian itu dekat laut ya, udah ya.
6: Iya, betul. Saya enggak pernah jauh dari laut.
0: Benar. Itu banyak banget tempat-tempat yang bagus-bagus di Kalianda, mulai dari tempat gunung-gunungnya ya. sampai dengan pantainya itu memang juara semua deh ya kalau misalnya ngomongin soal Kalianda nih ya. Udah ya. Udah, gimana malam hari ini mau dengar lagu dari siapa sih?
6: Ini kebetulan saya ingin minta lagu Sakicuah Dinangkarang.
0: Mohon maaf diulangin lagi, udah.
6: Sakicuah Dinangkarang.
0: Binangkarang.
6: Sakicuah Dinangkarang.
0: Oh iya, siap, nanti dicari dulu ya.
6: Ya.
0: Mau kirim.
6: Itu penyaring siapa, ini lupa saya ini.
0: Ada Nona di sini, udah kita kenalan dulu ya.
6: Iya, betul. Jadi panggilnya Uni ya.
0: Uni,
6: ya.
0: Benar.
6: Karena ini kan siaran perompak kan lagu-lagu Minang.
0: Benar. Nanti diajarin cara menjadi uni-uni itu seperti apa ya, udah ya.
6: Ya, apa nanti saya ajarin juga masak ke rendang nanti.
0: Itu paling suka deh ya kalau misalnya makanan rendang kayak gitu ya. Siap deh. Mau kirim salam nggak, udah?
6: Salam-salam Danudin di Kalianda, Topan di Kota Karang, Edo di Keluk, Bang Senen di Sukabumi, Topan di Candipuro. Gitu aja Uni, mungkin okay. Ada lagi yang di belakang nanti yang menyusul Uni ya. Itu aja Uni, mungkin nanti tambuah ya.
0: Nanti ya, siap deh. Oke deh, udah siap ya.
6: Kebetulan saya ini orang awak, tapi udah besar di Lampung saya.
0: Oh gitu, jadi ini campuran budayanya kental banget berarti ya, udah ya.
6: Iya. Rendang, kalio.
0: Oh, jadi lapar ya ngomongin rendang, ada kalio ya, terus ditambah sama kerupuk kulit, kerupuk jange ya.
6: Ya, nah, sama santinya juga, santai pandang.
0: Aduh, ya, kayaknya makan dua piring kayaknya masih kurang kayaknya udah tuh.
6: Kalau ini penyiar ini aslinya Lampung apa ya, Mbak?
0: Saya campur-campur udah ya. Tapi dari okay. Lampung.
6: Oh gitu.
0: Iya.
6: Ya gitu aja Bumi ya.
0: Siap, udah.
6: Di belakang juga ada yang menyusul nanti, gak enak juga kita
0: iya.
6: Ya.
0: Oke, siap. Nanti coba dicari ya, udah ya lagunya Binangkarang ya, udah ya.
6: Sakicuah Binangkarang. Artinya Sakicuah Binangkarang. Arti katanya itu begini. Ketipu tempat yang terang, ketipu tempat yang terang.
0: Oh, gitu ya. Ketipu itu tempat ketipu. Yang terang. Oh gitu, oke. Siap nanti
6: ya, Uni ya.
0: Iya siap, udah.
6: Ya nanti mungkin saya tambuh lagi, tambuh siap nanti.
0: Tuh, siap, nanti ditunggu ya.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada udah yang ada di Kalianda, ada udah Junaidi Caniago yang udah ikutan ya di malam hari ini. Dan kali ini Mina Muaki kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
7: Lampung Timur.
0: Di Lampung Timur, ada siapakah di sana?
7: Mbah Ren.
0: Apa kabar Mbah Ren?
7: Sehat.
0: Alhamdulillah seneng kalau misalnya dengerin Mbah Ren sehat deh pokoknya ya. Gimana Mbah Ren Lampung Timurnya?
7: Suasananya ya dingin ini.
0: Dingin. Oke.
6: Okay. Kayak mau hujan apa enggak ya?
0: Gitu. Kalau di sini kok kayaknya panas-panas aja ya.
6: Oh iya.
0: Oke deh. Mare.
6: Lagunya ada apa?
0: Ah, lagunya yang mau di tadi kalau Topan udah setuju banget ada Dindin Mbak Dindin, terus juga kita ada Paiden Uda dari Diva Aurel sama Antah Iyo Antah Tido.
6: Yang nomor 3 aja.
0: Nomor 3 aja boleh. Oke, kirim salam buat siapa nih?
6: Salamnya yang barusan turun siapa?
0: Ada Uda Junaidi Caniago.
6: Selamat kenal, selamat malam. Ada Asuradi, selamat malam. Ada Basuriran, selamat malam. Ada Sada Joko. Ada Kang Pagini, selamat malam. Ada Indasin Lampung Timur. Datang siapa tuh? Numang Amir. Ada Bunda Sambanya, selamat malam. Bang Entok. Ada Ustaz Jaba. Ada Bah Mala. Terus ada yang punya jembatan kembar. Terus ada Nawira.
0: Iya.
6: Terus ada Bang Amin. Terus ada lagi Abah Sofron, Abah Habi. Terus ada Abah Sapri. Terus ada Cak Penobel Sri. Ada yang punya Gunung Batu Pangirin ya. Abah Pakram, Abah Aman. Terus ada Dato Apin yang punya guguran, dokter, selamat malam. Ada Ham-Ham, ada Apin Bolo-Bolo, ada Mbak Eni Kemiling, ada pun satunya itu Mbak Wani ya. Selamat malam, ya udah untuk semuanya aja Mbak.
0: Oh untuk semuanya aja ya.
6: Selamat Lena, selamat tugas.
0: Iya.
6: Sampai tuntas, mudah-mudahan tidak ada halangan sebab apapun.
0: Siap deh.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih. Ada Mbah Rin di Lampung Timur yang katanya lagi panas banget di sana ya. Nah kali ini untuk Anda Mina Muwaki, di manapun Mina Muwaki berada, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita ya. Kita angkat lagi, borong aja terus ya teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Aduh, kenapa nih gak ada suaranya ya? Coba nanti dicoba lagi, boleh. Karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang waktunya. Jangan khawatir ya, karena malam hari ini Minang Maimbau juga masih terus menemani kebersamaan kita semua hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Waktunya masih cukup panjang, masih cukup lama ya. Dan kali ini kita langsung aja angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, lagi sariawan kayaknya ya, gak apa-apa deh. Kita rehatan dulu ya Mina Muwaki ya. Kali ini kita dengerin dulu. Kalau tadi ada yang pengen dengerin lagu dari miliknya Fauzana dengan Cinan Bana. Dan juga nanti Mina Muwaki kita akan sambung lagi ya kebersamaan kita dalam acara Minang Maimbau. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya Mina Muwaki di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung.

0: kota daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluita Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Minamuaki di Kancah Sunyi, di manapun Minamuaki berada, masih dalam acara Minama Imbau ya. Masih ditunggu di malam hari ini buat Minamuaki yang pengen dengerin lagu-lagu Minang ya. Masih ditunggu di 255-112 ataupun di WhatsApp-nya di 0811-720-9885 ya. Nah, kali ini kalau tadi banyak banget ya yang pengen dengerin lagu-lagunya yang belum sempat keputer, dan kali ini Minamuaki ada lagu dari miliknya siapa tadi ya? Oh, ini ada Tak Cuah Nan Tarang ya, dan dari miliknya Ratu Sikumbang. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda masih di acara Minang Maimbau.

0: Belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata pelajaran.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca

global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

0: Wita Sofi sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan mohon maaf kalau tadi ada yang request lagu-lagunya belum terputar ya, karena memang ada beberapa lagu ternyata juga itu lagu Melayu, bukan lagu dari ranah Minang ya, yang jadi gak bisa diputar gitu ya. Mohon maaf, dan bisa juga nanti dicoba lagi nih buat Anda yang pengen ikutan dan pengen dengerin lagu-lagu dari ranah Minang, dari Kampuang dan Jawa di Mato ya. Masih jadi uni-uni dulu ya Minawaki di malam hari ini. Jadi yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112-nya ataupun di WhatsApp di 08 1172 09885. Masih menghadirkan lagu-lagu dari Tanah Minang yang juga masih menemani kebersamaan kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Angkat telepon lagi malam hari ini pokoknya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Nona.
0: Malam, ada Bunda ya, Ros. Alhamdulillah sehat. Bunda, gimana kabarnya Bunda?
1: Sehat-sehat
0: saja. Aku lagi berusaha menjadi orang Minang, orang awak gitu ya Bunda. Yes. Jadi
1: sama-sama.
0: Kita semuanya belajar pokoknya ya. Oke deh, Bunda gimana malam hari ini? Mau dengerin lagu-lagu dari Tanah Minang?
1: Minta lagu Utang Barendo.
0: Utang Barendo?
1: Iya.
0: Oke, iyo. Siapa yang nyanyi?
1: Kita siapa yang nyanyi? Utang Barendo.
0: Oke, deh.
1: Lupa nama penyanyinya, lupa.
0: Lupa. Oke, siap deh. Semua pakai O kayaknya ya, Bunda.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Nanti coba dicariin ya. Mau kirim salam gak ini?
1: Kirim salam sedikit ya.
0: Boleh.
1: Untuk Bunda Samba, Bang Senen, Sabah Malam, semoga selalu sehat. Buat Ibu Tindi, Bunda Tindi, Kampung Timur. Terus Apin Bolo-Bolo, Edo di Teluk. Semuanya aja
0: boleh.
1: Bu Nona, selamat malam, selamat tugas. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Siap Bunda.
1: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Ros yang ada di Jagabaya ya, yang udah ikutan malam hari ini. Dan untuk Anda Minamuaki yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112-nya. Dan masih ditemani dengan lagu-lagu dari Tanah Minang ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang belum bisa tidur malam hari ini bisa ikutan. Dan juga untuk Anda yang juga lagi dengerin nih melalui RRI Digital di malam hari ini, bisa di WhatsApp juga ya di 08 1172 09885. Bisa telepon, bisa chat juga, nanti dibacain ya chat dari WhatsAppnya. Seperti yang satu ini nih ya Minawaki ya, kita bacain dulu ada WhatsApp ya dari 08 9673 46 sekian-sekiannya. Assalamualaikum Kak Nono. Waalaikumsalam ya. Aku pengen dengerin lagu dari Kintani dengan Pulanglah Udah. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan ya, gak disebutin namanya siapa tapi udah ikutan, terima kasih. Nanti coba dicari ya lagu dari miliknya siapa tadi, Kintani ya, dengan Pulanglah Udah ya. Kali ini untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu di telepon dan juga di WhatsAppnya. Kalau gak sempat telepon, WhatsApp aja, nanti dibacain chatnya ya. Dan kali ini untuk menemani Anda yang lagi menikmati suasana santainya di malam hari ini, yang juga memang lagi santai aja karena besok itu adalah akhir pekan dimana memang semuanya serba santai ya. Mungkin lagi libur kerja ya, dan juga lagi buat rencana mau kemana ya, enaknya supaya bisa menikmati suasana santainya di akhir pekan. Kali ini kita rehatan dulu. Kalau tadi ada Bunda Ros yang pengen dengerin Kutang Barindo, kali ini kita langsung aja dengerin ya. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda malam hari ini, masih di acara Minang Maimbau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpap erumanan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpap erumanan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: Aku cabuk kau pai kikim ni susi ni weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, hadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan, hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pay. Ku pelok. Aduh, mada liak mau tak disusi.
1: Jok aduh wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakarnya agak ngedia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuhi.

Minum Wangi dan Kancah Sunyi ini sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Minang Maimba untuk edisi malam ini, dan sampai jumpa di acara Minang Maimba di minggu depan ya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami malam hari ini, dan juga kami masih terus menemani kebersamaan Anda dalam Lawani Debingi Hani untuk edisi hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaan Anda di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: ramai banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Eh mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong mbak.
0: Duh mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh mbak, kalau gitu saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi di kaca sunyi ini di Bapun Jungan dan Kuti. Masih kembali bersama saya Nora Karisma yang akan menemani Anda dalam Klauni di Bingi Khani hingga nanti tepatnya pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang juga ditemanin dengan lagu-lagu dari daerah Lampung dan juga rangkaian informasi menarik lainnya. Kali ini kita ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Denny Tanjung dengan Samawa.

0: itu?
1: Ais, kira bang. Gerada-geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang, bang.
2: Coba dulu, dek. Kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal. Nggak budek, enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini, dek.
1: Halah, wah. Mendingan kita tidur, bang. Udah malam ini, bang. Ngantuk saya ini, bang, bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan gitu.

Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah. Melemau jejamu tahanyo, belelok jejamu basah. Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

0: musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mama wis dikasih amplop kambek proyek kontraktor e. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
2: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
1: Iya toh, maksudnya Dek, enggak ngerti Mama Siki.
2: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang. Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan. Liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
1: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
2: Hai, Mama sudah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
3: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
1: Ke Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap ya. Bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
0: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan, serta memberikan imunisasi secara lengkap.
1: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
0: Ayo Minak Muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
2: Bahagia hidup sama kamu, selalu susah, nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
3: Sabar sayang, hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
2: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
4: Hasil penelitian menunjukkan, anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dan

0: atas dukung nak masuk ini Kamsan Rupa Tungga melalui seni budaya ataupun melalui karya-karya cipta saya Khamdacok mengobati khasa seketi aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Tanda-tanda agan hutang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, wai-wai asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, wai-wai asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pagak ubi ni.
1: Ya kan kak biasanya dia hutang sih.
0: Nahino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapah. Pasti ni ku kata menjaga ngahutan. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit. Ni ku belanja di warung sebelah. Galakan ngahutan. Ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu. Gua kena jemannya.
1: Nyanji ngusung kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Manya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutan-ngahutan juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit. Dan ku ngedek dinya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau minyak ke kuku. Aduh minyak ke kuku kau. Catat pai gisuan di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dibelah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: 20 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Iya, iya, sah.
1: Kiri kanan lubang unyin. Mengedok silau kepala lewat mobil ku kok jinnya.
2: Iyo, makasih aku saka sekolah yang dijadi mulus nih, Han. Mak kerjika mesti kelamun lubang ke bapak hang ni kebau. Ngubang dijajo.
1: Jida, keserakahan manusia ini sebuah keji. Nyepok untung tenggalan mak mekeku alam.
2: Oleh api munih mudah dunikut nyala-nyala ku manusia, monek.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo moneh yo, aja dah ngebane. Ulin kayu di tuwak-tuwak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ya tanong medih, kenyin khamot gua keji. Baca kham nanam kayu gantaso. Kham lah hal-hal sepele lah. Timulai kham jahadam ni lamban na kham. Kham nanam kayu, ya kham nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang ni khambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, kan layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kan dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
5: Ede serengange cara celocohan benengang.
4: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
3: Rompat FM Suara Budaya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
8: Saya keriting.
9: Saya hitam.
10: Saya sipit.
11: Saya muslim.
12: Saya Nasrani.
13: Saya Buddha.
14: Saya Hindu.
15: Saya Indonesia.
7: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
16: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
17: Perbedaan budaya.
16: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
7: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
16: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

adalah satu peralatan rumah tangga yang berbentuk bundar, selintas mirip dengan piring. Pahak terbuat dari besi, tembaga, aluminium atau kuningan. Pahak memiliki kaki atau tapakan berbentuk bundar silinder dengan ukuran yang cukup besar, yakni diameter kurang lebih 30 cm. Kegunaan alat ini adalah sebagai tempat untuk meletakkan makanan lengkap atau khas masyarakat pesisir. Pahak biasa

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.
0: Artinya berjuntai-juntai tergantung. Punya anak bukan tangga. Jawabnya petah di batang atau petai di pohon.
3: Rompat FM

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Madam Wongi dari Kaca Sunyi ini masih kembali bersama kami malam hari ini di Launi The Being Honey. Dan kali ini untuk Anda Madam Wongi yang mungkin belum bisa tidur ya, karena mungkin banyak hal ya yang juga mengharuskan Anda untuk bisa begadang ya. Atau bahkan untuk Anda yang kadang-kadang nih kalau misalnya tidur tuh terus suka kebangun karena mungkin pengen pipis ya atau berkemih nih Madam Wongi. Dan tentunya gangguan berkemih ini gak hanya dipengaruhi oleh kondisi kandung kemih semata, karena berbagai faktor mulai jadi jenis kelamin, pertambahan usia, perubahan hormon, hingga penggunaan obat-obatan juga ternyata bisa meningkatkan resiko seseorang mengalami keluhan saluran kemih. Dokter spesialis urologi, subspesialis perempuan, fungsional dan neurologi, Profesor Dr. Dr. Harina Raharjo mengatakan bahwa penyebab gangguan berkemih pada setiap orang itu bisa berbeda-beda. Karena itu, dokter perlu melihat berbagai faktor yang mendasarinya agar penanganan yang diberikan itu sesuai dengan penyebabnya. Adapun jumlah faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya gangguan kemih seperti jenis kelamin, karena jenis kelamin ini menjadi salah satu faktor utama yang munculnya mempengaruhi gangguan berkemih, karena laki-laki dan perempuan juga punya struktur anatomi yang berbeda sehingga jenis gangguan yang dialami pun gak selalu sama ya. Nah, Profesor Harina menjelaskan bahwa keberadaan prostat pada laki-laki menjadi salah satu pembeda utama dibandingkan dengan perempuan. Nah, pada laki-laki gangguan berkemih itu sering berkaitan dengan pembesaran prostat yang menghambat aliran urin sehingga kandung kemih tidak dapat dikosongkan secara optimal. Sementara itu pada perempuan, gangguan berkemih itu lebih sering dikaitkan dengan perubahan pada organ panggul yang terjadi seiring perjalanan hidup ya, maupun proses persalinan atau perubahan jaringan akibat menopause dapat mempengaruhi kekuatan dasar panggul sehingga bisa meningkatkan resiko munculnya keluhan berkemih. Terus juga usia nih minum lagi, karena sering bertambahnya usia tentunya beragam perubahan ya alami dapat terjadi pada sistem saluran berkemih. Jadi menurut Profesor Harina, salah satu perubahan yang umum terjadi adalah meningkatnya sensitivitas kandung kemih. Dan selain perubahan pada kandung kemih, bertambahnya usia juga sering disertai munculnya berbagai penyakit kronis yang dapat mempengaruhi fungsi saluran kemih. Karena itu, keluhan berkemih pada kelompok usia lanjut tidak jarang itu mempengaruhi lebih dari satu faktor sehingga memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh. Nah, selain itu perubahan hormon yang terjadi seiring proses penuaan juga bisa meningkatkan resiko gangguan berkemih baik pada perempuan maupun laki-laki. Nah, untuk pada perempuan sendiri menemui penurunan hormon estrogen saat menopause dapat mempengaruhi kesehatan jaringan saluran kemih dan dasar panggul. Sementara pada laki-laki perubahan hormon yang terjadi saat andropause ya itu juga bisa berdampak pada fungsi saluran kemih. Profesor Harina juga menjelaskan bahwa perubahan hormonal tersebut itu berkaitan dengan meningkatnya resiko berbagai keluhan. Nah, perubahan hormonal sebaiknya enggak dianggap sebagai proses alami semata apabila sudah disertai keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurut Profesor Harina, obat-obatan yang dikonsumsi pasien juga bisa mempengaruhi fungsi saluran kemih sehingga menjadi salah satu aspek yang selalu dievaluasi saat pemeriksaannya. Jadi itu tadi ada beberapa hal ya, seperti obat-obatan, perubahan hormon, usia, dan juga jenis kelamin itu menjadi faktor pemicu sebenarnya minum wangi ya, yang mempengaruhi gangguan berkemih yang terjadi ya, yang mungkin juga saat ini minum wangi tengah alami ya. Nah, kali ini kami masih menemani Anda di Launi The Being Honey, masih dengan lagu-lagu Lampung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Minamuagi na ikan sa sunyi ni antai japai po jama kam di sekejong hari singgi kambu bisa guna putungga mulo jamu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Minamuagi na ikan sa sunyi ni sikap mewakili kerabat kerja saibu tugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat malam ini mogi dekan jasun ini di papun jangan angkuti sinjilah program apa era di Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Di negara konsiaran sekejungkan di Sinji 4 Juli 2026. Anja Studio Sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat gedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi. Saat ini si Gambang dengan Jani Minamogi. Tentu ini di Kesempatan Mayu Kondisinya JDC 4 Juli 2026 ya. Gambang Skonpai lagu-lagu Islami hingga putaran pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti dan juga dengan waktu jam 6 kemudian Launi Pagi Kani ya. Dan mau lupa nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat si Gambang dengan Jani Minamogi dalam program Acara Menyimak. Baiklah Minamogi, Gambang Skonpai lagu saya judul ini Mari Berjaga.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini melengkung.
2: Ini punya aku.
1: Lepas kau,
2: yang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar, siapa yang bilang kau?
2: Bukan juga saya, Ma.
0: Pokoknya, Mama tidak mau lagi dengar anak Mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik, Nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
6: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
5: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Lolo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
2: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya, tapi merusak segalanya.
3: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.
4: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bill, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
5: Kamu ya, abis ngecas gak dicabut lagi?
4: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
5: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
4: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
5: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
4: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
5: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
4: Tetap ngalir ya Bu.

0: wabarakatuh. Sahabat budaya, Masjid Besar Imaduddin berada di Jalan Lintas Barat Pekon Waikrab, Mulang Maya, Kecamatan Sumaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Masjid ini merupakan tempat ibadah yang cukup megah di Kecamatan Sumaka. Selain tempat ibadah, masjid ini juga diperuntukkan sebagai tempat beristirahat bagi para musafir yang melintas. Memiliki ornamen yang unik dan juga motif masjid yang keren, menjadikan daya tarik untuk para wisatawan yang melewatinya. Masjid ini dibangun sebagai program pemerintah. Berikut wawancara kami dengan tokoh masyarakat Waikrab, Bapak Zubaidi Ali.
1: Masjid Imaduddin ini dibangun sebagai program dari Gubernur Lampung, Bapak Sahrudin ZP ketika itu. Saat itu pemerintah Provinsi Lampung mempunyai program satu kabupaten satu masjid dari pemerintah Provinsi Lampung.
0: Masjid Imaduddin berarsitektur rumah tradisional Lampung, memiliki luas total 500 meter persegi, luas bangunan 200 meter persegi, dengan air yang melimpah yang mengalir langsung dari pegunungan. Sumber air dari kaki pegunungan Bukit Barisan Selatan membuat bak mandi tidak pernah berhenti mengalirkan air bersih dan juga segar. Meskipun musim kemarau, air di masjid ini tidak pernah kering. Masjid ini dibangun tahun 2008 berdasarkan program satu kabupaten satu masjid dari pemerintah Provinsi Lampung dengan dana awal 300 juta rupiah. Pembangunan sampai tahap akhir menghabiskan biaya hampir 1 miliar rupiah.
1: Pembangunan masjid ini dimulai tepat pada 8 September 2008 dan selesai pada 16 November 2009. Dan setelah selesai, mas

0: masa pembangunannya, maka masjid ini diresmikan langsung oleh Gubernur Lampung saat itu, Bapak Sahrudin, beserta pemerintah Kabupaten Tenggamus. Dana pembangunan Masjid Imanuddin ini sebagai bantuan awal berasal dari pemerintah Provinsi Lampung, yakni 300 juta rupiah. Kemudian dibantu oleh para donatur hingga tahap penyelesaian. Masjid ini menghabiskan dana hampir 1 miliar rupiah.
1: Sahabat budaya, memasuki kompleks masjid dengan tanah parkir yang luas dan juga bersih, pengunjung juga akan disambut ramah oleh pengurus masjid. Masjid ini begitu istimewa bagi para musafir yang mampir karena air yang melimpah, jernih. Kemudian di pelataran masjid juga, di atas meja sudah tersedia termos air panas, kopi, dan juga gula. Para pengunjung pun akan dipersilakan untuk menikmatinya secara gratis.
0: Masjid ini mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah airnya yang melimpah ruah, tidak pernah kering meski kemarau. Kemudian masjid ini menyediakan termos, gula, dan kopi untuk mereka yang singgah secara gratis. Selain itu juga tempat parkirnya cukup luas serta aman.
1: Sahabat budaya, keberadaan Masjid Imanuddin ini memang membawa keberkahan tersendiri, tidak hanya bagi pengunjung yang beristirahat, tapi juga bagi masyarakat setempat.
0: Bagi masyarakat Waikerab, ini menambah pendapatan atau penghasilan karena banyak warga yang berjualan di sekitar masjid. Kemudian dengan adanya masjid ini, kampung kami menjadi lebih ramai. Kami masyarakat Semaka, Waikerab khususnya, merasa senang dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Lampung dan Pemda Tenggamus yang sudah mendirikan masjid ini di pekon kami.
1: Ibarat perjalanan menempuh padang pasir yang kering kerontang, keberadaan Masjid Imanuddin ini bagaikan oase bagi para pelintas yang menempuh perjalanan lintas barat Provinsi Lampung. Nah, untuk Anda yang akan menempuh perjalanan lewat jalur lintas barat, jangan lupa untuk singgah di Masjid Imanuddin di Pekon Waikerab Mulang Maya, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung. Saya Susi Ratu Belia.

mengenal filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai. Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
2: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yaelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Astaga, nak, suara apa itu?
4: Lepas kau, ini menangkau.
5: Ini punya aku.
4: Lepas kau, yang kau tarik ki.
5: Aku raporku sama mamaku.
3: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
5: Bukan saya, ma.
4: Bukan juga saya, ma.
3: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
6: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata.

0: adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nemui Nyimah. Berikut Nemui Nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Nemui Nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si hatong di nuwa balak kamu pelatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu di san timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu jama kamu sekeluarga balak kamu si hatong melamban kamu maupun siwat di lingkungan kamu enggak lah.

0: selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Kena Mogi, Satreskrim Polres Mesuji mengungkap kasus dugaan pembunuhan satwa liar dilindungi jenis tapir di kawasan hutan register 45 Kecamatan Mesuji Timur. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam perburuan hingga penyembelian satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan polisi nomor LP -08/7 Romawi/2026/SPKT/Res Mesuji/Polda Lampung. Tertanggal 2 Juli 2026, para pelaku diduga melanggar pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di kawasan hutan, tapir itu diduga dikejar oleh beberapa warga. Hewan tersebut kemudian ditombak, disembelih, dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitar. Mendapat informasi tersebut, Kasat Reskrim Polres Mesuji bersama tim TKAP 308 bergerak melakukan penyelidikan pada malam harinya sekitar pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Petugas berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku di lokasi yang berbeda. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmen dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah melalui dukungan terhadap berbagai festival. Salah satunya penyelenggaraan Persenggiri Festival 2026 yang menjadi ruang pelestarian warisan budaya sekaligus penggerak pariwisata dan ekonomi kreatif. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurera saat menghadiri pembukaan Persenggiri Festival 2026 di Lampung Marriott Resort and Spa Pesawaran Jumat 3 Juli 2026. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, walaupun juga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Kami siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Apai agonunas, anu kak sikah munih.
3: Apai haganunas, anu hak sakah munih.
1: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM Suara Budaya Lampung.

0: suara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Mina Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Mina Muaki tinggal.

0: tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Lompat FM

0: Warahmatullahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Suntan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya, Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya, penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

trivia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
3: Itu kebakaran. Kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang

0: asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nina Mogi, inflasi Provinsi Lampung pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,55% secara bulanan. Lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 0,82%. Secara tahunan, inflasi Lampung berada di level 2,46% year on year. Lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto mengatakan capaian tersebut menunjukkan inflasi Lampung masih terjaga dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Informasi selanjutnya. LPPR RI Bandar Lampung terus memperkuat sinergi antara lembaga melalui kunjungan silaturahmi dan studi inovasi ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Lampung dan Bengkulu pada Kamis 2 Juli 2026. Kunjungan dipimpin Kepala LPPR RI Bandar Lampung, Ferry Widodo, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Ermela Dewi, serta tim efektif aksi perubahan PK Angkatan 3 tahun 2026. Rombongan diterima Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Windati Arina Sialagan bersama jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini dimanfaatkan untuk berbagai pengalaman, memperkuat sinergi antar lembaga, serta berdiskusi mengenai inovasi dan transformasi digital guna mendukung tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel. Demikian sih kami di Onar dan Hendra Mimpasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.